0: masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku tuh semuanya ya. Sambil perdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh, yang pembeli di sini puas lah, baik pulang, berpergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Oh, mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
14: mekanisme gimana, Pak? Tapi kalau dari kementerian keuangan
13: kontrol,
14: gimana, Pak?
13: Kalau tanya Pak Bahlil langsung.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Ini minimal
13: atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan,
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama pagi ini, masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Opini Publik pagi ini pendengar bersama Widya hadir untuk Anda. Yaitu edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 dengan topik narkoba semakin menyerang generasi muda. Pendengar, tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat setiap tahun kian meningkat dan bahkan telah menyasar ke lingkup sekolah atau generasi muda. Nah, peningkatan kasus narkoba dapat dilihat gitu ya dari grafik proses penegakan hukum bagi pelaku narkoba di tingkat kepolisian hingga peradilan. Nah, banyak pihak yang sudah mengambil perannya untuk mensosialisasikan bahaya laten narkotika. Namun upaya itu dinilai tidak begitu mempengaruhi jumlah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Kemudian tidak sedikit pula masyarakat menggantungkan harapan kepada penegak hukum agar dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah, memang tidak hanya peran penegak hukum saja ya pendengar yang harus dikedepankan gitu bila ingin memberantas narkoba, tetapi peran semua pihak setidaknya mengawal dan menutup ruang bagi pelaku tindak kejahatan narkoba. Nah, masyarakat juga berharap agar hukum menjadi panglima untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, apa upaya yang harus dilakukan dalam memberantas narkoba tersebut? Lalu mengapa warga atau oknum-oknum tertentu selalu saja berani melibatkan diri dalam jaringan narkoba? Nah, lantas mengapa pula banyak orang terus mau terlibat dalam kasus narkoba, padahal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini sangat berat gitu ya. Nah, lalu apa pula yang menyebabkan anak-anak usia produktif sampai terjun ke dalam lingkaran hitam narkoba? Kemudian seperti apa pengawasan yang harus dilakukan orang tua, guru dan penegak hukum untuk menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini di Opini Publik bersama Widi menemani Anda, yaitu melalui telepon kami di 0312-2506, dari Facebook kami juga di Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Salam sehat dan semangat untuk kita semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, silakan untuk Anda pendengar pagi ini yang ingin memberikan tanggapannya, memberikan tentunya mengenai ini ya, narkoba semakin menyerang generasi muda. Ya, karena memang sampai sekarang ini bisa dikatakan narkoba itu belum tuntas gitu ya. Dan masih ada, belum dapat sampai ke akar-akarnya. Terkadang sudah dapat bandar, tapi ada lagi bandar yang lain kan gitu. Ya, ada bandar narkobanya sudah, yang satu lagi itu yang di atasnya sudah diringkus, sudah ditahan. Nah, ada lagi. Nah, begitu dia terus ya. Jadi nggak ada habisnya gitu, karena ya daerah kita. Terus tentunya di Indonesia itu memang sangat luas gitu ya pendengar. Jadi sulit gitu, entah kenapa sulit untuk mendapatkan yang benar-benar itu adalah pemutus mata rantai, itu sangat sulit pendengar. Oke, nah terkait upaya pemberantasan narkoba ya, diperlukan langkah yang dilakukan mungkin secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak gitu, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat gitu pendengar. Nah, jadi mungkin kalau upaya yang perlu dilakukan itu ya mungkin seperti memperkuat edukasi dan pencegahan ya kan. Jadi penyuluhan mengenai bahaya narkoba itu harus dilakukan gitu pendengar, secara berkelanjutan, terutama pada anak-anak kemudian remaja dan generasi muda ya. Jadi edukasi yang dapat dilakukan itu mulai sekolah, kampus, media massa, media sosial, hingga kegiatan masyarakat gitu, agar masyarakat memahami dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, kemudian masa depan dan kehidupan sosial. Nah, mungkin juga dengan meningkatkan pengawasan gitu ya, atau penegakan hukum. Jadi kalau aparat penegak hukum itu perlu memperketat pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkoba, serta menindak tegas para bandar, pengedar, dan jaringan narkoba gitu. Jadi penegak hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkoba. Oke, pendengar 0631225506, saya nantikan. Kalau tidak ada, saya mau hadirkan lagu berikut menemani suasana pagi Anda.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ya, Bayi Pendengar masih di opini publik pagi ini. Nah, Pendengar, generasi muda itu merupakan aset bangsa, ya kan? Nah, ini akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Namun, di balik berbagai peluang dan kemajuan yang tersedia saat ini, terdapat ancaman serius yang harus diwaspadai, yaitu penyalahgunaan narkoba. Oke, untuk Anda silakan. Masih saya tunggu yang ingin ikutan bergabung di 0331225 08 11 61 93 033 untuk WhatsApp ya. Boleh komen di sana, boleh kirim inboxnya gitu ya, kirim pesannya, nanti kita bacakan. Dari Facebook juga RRI Pro 1 Sibolga. Nah, dengan topik kita narkoba semakin menyerang generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, sampai saat ini hal itu masih saja terjadi. Padahal dampak narkoba itu sangat berbahaya gitu. Selain merusak kesehatan fisik, narkoba juga dapat mengganggu kesehatan mental, menurunkan konsentrasi belajar gitu ya, menghambat prestasi, bahkan mendorong seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya, karena itu kewaspadaan harus ditanamkan pendengar sejak dini ya, agar generasi muda itu tidak mudah terjebak gitu ya dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi setelah mengetahui bagaimana narkoba menjadi ancaman bagi generasi muda, ya kan? Nah, itu memang sangat luar biasa di zaman sekarang ya benar. Jadi jangan sampai salah memilih teman ya. Bertemanlah dengan yang baik-baik, karena terkadang pengaruh dari teman itu sangat luar biasa sekali benar. Oke, di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita masih bersama, Widya masih hadir untuk Anda pendengar, yaitu di program rangkaian acara selanjutnya. Tetap bersama kami saat ini, pagi ini, dengan lagu yang saya hadirkan berikut ini menemani Anda.

0: about you.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih konten gak jelas? Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya, baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda. Hadir untuk Anda di Sibolga Menyapa pagi ini. Ya, di Sibolga Menyapa dengan topik yang sudah kami siapkan ya. Menolak narkoba demi masa depan. Nah, memang kita harus menolak ini yang namanya narkoba masih demi masa depan kita yang lebih cerah gitu ya kan. Lebih baik lagi, karena kalau misalnya kalau kita tidak menolaknya ya gimana gitu ya kan, kita bisa terjerumus. Nah, jadi masa depan yang cerah tidak datang begitu saja pendengar. Masa depan dibangun melalui pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini gitu. Jadi salah satu pilihan penting yang harus ditegaskan sejak dini itu adalah menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Jadi di tengah maraknya peredaran narkoba yang menyasar berbagai kalangan, khususnya generasi muda, nah itu diperlukan kesadaran dan keberanian gitu ya untuk mengatakan tidak pada narkoba. Say no to drugs gitu ya kan. Jadi nanti dibagikan untuk Anda menolak narkoba demi masa depan bangsa. Lagu berikut hadir menemani suasana pagi Anda pendengar yang baru saja beraktivitas pagi ini. Selamat beraktivitas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya baik pendengar, masih hadir untuk Anda, semoga menyapa dengan topik menolak narkoba demi masa depan. Ya betul, menolak narkoba demi masa depan, ya kan. Nah jadi pendengar, mungkin kepanjangan narkoba atau singkatan narkoba itu kita hampir semua sudah tahu, ya kan. Hampir semua sudah tahu. Nah, jadi narkoba atau narkotika sering dikatakan begitu ya. Nah, ini dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Jadi saat ini narkoba menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi peredaran narkoba tidak lagi terbatas pada kota-kota besar gitu, pendengar. Jaringannya itu telah menjangkau berbagai daerah dan menyasar kelompok usia yang semakin muda. Jadi modus yang digunakan pun semakin beragam gitu. Mulai dari pergaulan, ya kan, media sosial hingga penyamaran dalam bentuk produk tertentu. Nah, kondisi ini pendengar menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar lebih waspada. Nah, sebab narkoba tidak mengenal status sosial, usia maupun latar belakang pendidikan. Jadi siapapun dapat menjadi korban jika tidak memiliki pemahaman dan ketahanan diri yang kuat. Ya, jadi generasi muda itu menjadi target utama gitu pendengar. Jadi nah ini merupakan kelompok yang memiliki energi besar ini, kalau generasi muda ini ya, rasa ingin tahu yang tinggi gitu, serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Nah sayangnya kondisi ini sering dimanfaatkan gitu oleh para pelaku peredaran narkoba. Jadi tidak sedikit remaja yang terjerumus karena ajakan teman, ya kan, lingkungan, tekanan lingkungan, atau sekedar ingin dianggap keren gitu dalam pergaulan. Ada pula yang mencoba narkoba karena rasa penasaran tanpa memahami risiko yang akan dihadapi. Jadi karena penasaran dia cobalah sikit gitu, ya kan, cobalah sikit. Ya udah di ini sama dia, ya kan, dicoba. Akhirnya ketagihan gitu. Nah jadi sekali seseorang terjebak gitu dalam penyalahgunaan narkoba, proses untuk keluar dari ketergantungan itu bukanlah hal yang mudah gitu, pendengar. Dibutuhkan perjuangan panjang, dukungan keluarga serta pendampingan, ya, pendampingan yang intensif. Jadi karena itu penting bagi generasi muda untuk memiliki prinsip yaitu yang kuat dan keberanian untuk menolak segala bentuk ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Jadi itu dia pendengar ya. Setelah mengetahui mengapa generasi muda rentan gitu menjadi sasaran, ya nanti kembali saya bagikan untuk Anda ya. Kita masih dengan topik yang sama, menolak narkoba demi masa depan.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh. Gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.

Iya, baik pendengar. Masih di sebuah kamu nyapa pagi ini ya, bersama Anda. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi. Kami ucapkan semoga apapun itu aktivitasnya pagi ini lancar, segala sesuatunya yang dikerjakan lancar, semangat terus ya. Nah pendengar, ya, dengan topik di sibuk menyapa narkoba. Ya, masih tentang narkoba ya. Tentunya menolak narkoba demi masa depan. Ya, siapa sih yang enggak ingin gitu ya punya masa depan yang baik, yang bagus gitu. Semua ingin punya masa depan yang baik dan bagus, tapi tergantung dari kitanya gitu, bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang lain, bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita menyaring teman-teman yang mungkin sudah pernah memakai narkoba dan kita tidak terikut ke sana kan gitu. Jadi penggunaan narkoba ini pendengar, kalau dikatakan untuk kesehatannya ya, mengganggu fungsi otak sebenarnya ya, sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan gitu. Nah selain itu juga narkoba merusak berbagai organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan sistem saraf. Jadi dalam jangka panjang penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan gangguan mental, depresi gitu, kecemasan berlebihan, hingga risiko kematian akibat overdosis. Bahkan pada beberapa kasus pengguna narkoba ini mengalami perubahan perilaku yang drastis dan sulit mengendalikan emosinya gitu. Oleh sebab itu menjaga tubuh itu tetap sehat berarti juga menjauhkan diri gitu ya dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi banyak cita-cita yang kandas gitu mendengar akibat narkoba. Nah, jadi tidak seperti sedikit pelajar yang mengalami penurunan prestasi, kehilangan semangat belajar, bahkan harus putus sekolah gitu karena terjerat penyalahgunaan narkoba. Nah, di dunia kerja gitu pendengar ya, penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan seseorang itu kehilangan produktivitas, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi dari sisi hukum, keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba itu juga dapat berujung pada sanksi pidana gitu. Nah, lebih dari itu, hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial seringkali ikut terganggu. Jadi kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun dapat hancur ketika keputusan yang salah ya. Jadi karena itu menolak narkoba bukan hanya soal menjaga kesehatan pendengar, tetapi juga menjaga masa depan dan cita-cita yang telah diperjuangkan ya. Jadi say no to drugs, kepada narkoba, bilang gitu. Iya kan? Jadi kalau ada teman yang mengajak menggunakan narkoba, tolak mentah-mentah gitu, atau ceramai dia. Kamu mau masa depan cerah apa enggak gitu ya kan? Mau gimana hidupmu nanti kalau menggunakan narkoba? Ya, terkadang-kadang kita sebagai teman enggak ada salahnya sih kalau kita itu mengungkapkan isi hati agar mungkin dia sedikit gitu terbuka hati dan pikirannya bahwasanya narkoba itu tidak baik untuk diri sendiri. Sebenarnya dia tahu gitu ya kan, tahu narkoba itu tidak baik, tidak bagus untuk kita. Tapi terkadang-kadang kalau sudah yang namanya pernah mencoba dan penasaran, itulah akhirnya ketagihan gitu. Jadi jangan pernah sekali-sekali hanya coba-coba, hanya ingin tahu gimana sih rasanya sebenarnya gitu kan. Jangan sampai ya. Oke, pendengar, formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti kita masih bersama ini pendengar, masih dihadir untuk Anda menemani suasana pagi Anda, musik dan informasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik berkara, selamat pagi kembali untuk Anda. 11 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya bagikan informasinya untuk Anda pagi ini dari rri.co.id. Nah berdengar harga emas ya. Wah, harga emas hari ini, emas galeri 24 dan UBS store koreksi tajam setelah stabil 3 hari. Jadi harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian terkoreksi tajam pada pergerakan Kamis 11 Juni 2026. Pelemahan ini menjadi setelah harga kedua produk tersebut bertahan stabil selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi 2.690.000 per gram. Angka tersebut anjlok 44.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level 2.734.000 per gram. Jadi penurunan lebih dalam pada emas UBS yang diperdagangkan di level 2.703.000 per gram. Harga produk turun hingga 54.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di level 2.757.000 per gram.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, baik, berdengar informasi selanjutnya. Untuk Anda saya bagikan pagi ini masih dari rri.co.id tentunya ya. Menemani suasana pagi Anda. Informasi yang saya bagikan. Nah, kalau tadi harga emas turun. Nah, ini pendengar, yaitu KI targetkan pendapatan non angkutan 320 miliar. Nah, jadi pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menargetkan pendapatan non angkutan sebesar 320 miliar. Jadi manajemen KAI meluncurkan platform digital baru untuk mempercepat proses optimalisasi pemanfaatan seluruh aset properti perusahaan. Jadi sistem digital tersebut mempermudah para pelaku usaha itu dalam mengakses informasi detail mengenai lahan strategis komersial. Jadi integrasi teknologi itu diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari jutaan penumpang jasa transportasi kereta. Nah, ia juga menerangkan langkah tersebut dapat meningkatkan kemandirian finansial perseroan melalui ekosistem bisnis modern. Manajemen memfokuskan penawaran aset pada lahan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi demi keuntungan bersama.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuan ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Ah, siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda. Nanti di formasi pukul 10 kita masih bersama. Hingga di sini hadir untuk Anda musik dan informasi ya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat juga hadir menemani suasana pagi menjelang siang ya, menemani Anda pendengar. Dan info cuaca juga nanti akan kami hadirkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ayo, prek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

0: ada.
1: Iya, baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini kita Indonesia. Namun kami informasikan juga untuk Anda, sebelum hadir kita Indonesia, ada info cuaca juga hadir untuk Anda dari petugas BMKG Pinang sore.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Saat ini kami hadirkan untuk Anda info cuaca dari petugas BMKG Pinang Sori. Dan kita sudah terhubung bersama petugas. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan ini info cuacanya.
1: Kak, kurang jelas, Kak.
0: Iya, silakan info cuacanya pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya prakirawan cuaca dari stasiun PRL Tobing akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hari berawan, malam hari hujan dengan intensitas ringan. Dini hari berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95% dengan kecepatan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 10 knot. Dan untuk perakiraan tinggi perairan, tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter. Dan bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin mencapai 3 hingga 21 knot. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 12 Juni 2026, pagi hari diperkirakan berawan, siang hari berawan, pada malam hari hujan dengan intensitas ringan, dini hari diperkirakan juga hujan dengan intensitas ringan, dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 10 knot. Dan untuk perakiraan cuaca perairan, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, dengan arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur, dengan kecepatan angin mencapai 3 hingga 20 knot. Demikian perakiraan cuaca hari ini, kami kembalikan studio. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, baik, pendengar kita Indonesia, kali ini saya hadirkan untuk Anda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hingga informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5, iya kan, 5 sila. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, apa saja itu nanti saya bagikan untuk Anda.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: apa?
1: Iya, baik pendengar kita Indonesia. Kali ini saya bagikan untuk Anda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia, ya. Jadi pendengar, Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun lebih dari itu, Pancasila juga merupakan pedoman hidup yang dapat diterapkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip yang relevan dalam berbagai situasi kehidupan. Nah, kemudian menghargai perbedaan keyakinan itu merupakan bentuk nyata pengalaman sila pertama, ya. Jadi dengan sikap saling menghormati, kehidupan masyarakat akan lebih rukun dan damai. Nah, sementara di sila kedua, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang secara manusiawi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun latar belakang sosial. Ya, sikap saling membantu, menghormati hak orang lain serta menunjukkan empati kepada sesama merupakan contoh sederhana pengalaman sila kedua. Nah, kemudian juga pendengar, di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, jadi mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa dan satu tanah air, gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta menghindari sikap yang dapat memecah belah persaudaraan. Di lingkungan sekolah, tempat kerja maupun masyarakat, ya, semangat persatuan sangat penting, yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif dan suasana yang kondusif dan juga harmonis kita. Oke. Nanti kembali lagi video hadir untuk Anda, Cinta Terlarang dari The Virgin hadir terlebih dahulu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, baik pendengar, yang terakhir ini ya saya bagikan untuk Anda, yaitu menerapkan nilai Pancasila gitu pendengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Pancasila itu bukan hanya dasar negara, pendengar, tetapi juga pedoman hidup yang dapat diterapkan di rumah, sekolah, lingkungan, dan tempat kerja, ya, agar kehidupan yang rukun, damai, dan juga adil, gitu ya kan? Jadi bukan hanya ini aja, bukan hanya di tempat kerja aja, bukan hanya di rumah, tapi semuanya kita memang betul-betul harus menerapkan 5 sila. Okay? Semoga yang saya bagikan tadi bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya promosi pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Kanada Informasi dan Inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja

0: Lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar juga. Kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persib Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki yang kembali menemani Anda di Sibolga siang dan sore nanti di edisi Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan menemani Anda di Sibolga siang ini, dan pastinya ada lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda. Kami hadirkan buat Anda dari Ada Band, Pemujamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang, bersama Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Di Sibolga siang ini akan kami hadirkan buat Anda informasi terkait dengan kemandirian perekonomian. Jadi pendengar, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah komitmen ya untuk menjalankan program strategis agar bisa memperkuat kemandirian bangsa dan juga ekonomi nasional. Jadi pengusaha muda diajak untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Jadi pemerintah tengah berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga ini inklusif. Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda dari Anang Asanti, berartinya dirimu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kemakmuran rakyat akan terwujud ya melalui pengelolaan kekayaan alam sesuai dengan amanat. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang berlimpah, pendengar, dan ini bernilai sangat strategis. Jadi tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas demi kesejahteraan rakyat bersama. Pendengar, Prabowo juga menekankan ya untuk cabang produksi penting untuk menyangkut kepentingan masyarakat harus dikuasai negara, karena ini ketentuannya telah diatur ya secara jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penting memastikan manfaat ekonomi, terutama sumber daya alam, dapat dinikmati rakyat Indonesia karena hasil pengelolaan kekayaan nasional ini menurutnya harus menjadi modal pembangunan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, saat ini informasi pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda di siang hari ini, menemani istirahat Anda ya di makan siang. Kami hadirkan program acara musik tradisional dan budaya dengan lagu-lagu dari Tapanuli Selatan. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di program musik tradisional dan budaya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan gordang 9. Ini alat musik tradisional ya, milik suku Mandailing yang berasal dari budaya Batak Mandailing. Nama gordang ini berarti gendang atau beduk, sedangkan 9 berarti ada 9. Sesuai namanya pendengar, alat musik ini terdiri dari 9 gendang dengan ukuran berbeda-beda sehingga menghasilkan nada yang beragam. Dalam pertunjukan, gordang 9 biasanya dimainkan oleh beberapa orang secara bersama, dan gordang 9 ini dibuat dari kayu yang dibentuk menjadi tabung resonansi. Jadi kemudian salah satu sisinya ditutup menggunakan kulit sapi yang direntangkan dengan kuat. Jadi bagian kulit yang diikat ini memakai tali rotan agar bisa menghasilkan suara yang nyaring saat dipukul. Pendengar, setiap gendang ini memiliki ukuran dan fungsi nada yang berbeda, sehingga menciptakan irama khas dalam musik tradisional Mandailing.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pada masa lalu gordang sambilan ini sering digunakan untuk dalam upacara adat dan juga kegiatan yang bersifat sakral. Jadi alat musik ini pendengar dimainkan dalam ritual adat, acara adat ya, hingga kegiatan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Selain itu juga gordang sembilan juga digunakan dalam pesta pernikahan, kemudian upacara penting lainnya yang melibatkan masyarakat. Jadi seiring perkembangan zaman, penggunaan gordang sambilan menjadi lebih luas dan tidak hanya terbatas pada acara adat pendengar. Kini alat musik ini sering ditampilkan dalam penyambutan tamu, kemudian mereka juga suku Mandailing melakukan pertunjukan budaya, festival juga perayaan hari besar. Gordang sambilan juga dikenal sebagai salah satu warisan budaya Indonesia ya, yang memiliki nilai sejarah dan seni tinggi bagi masyarakat suku Mandailing.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda di siang hari ini Lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megapol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Papan TV yang telah berupaya nak membangun jembatan kami.
1: Air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali. Air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak di wilayah yang terdampak. Masyarakat desa Balembaruze, Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak agar bisa kembali mendistribusikan kebutuhan air bersih di 7 kecamatan wilayah yang terdampak. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Penyebab matinya air di IPAM Jelitua ini salah satunya adalah kerusakan.
2: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi akhirnya menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirta Nadi mengalami rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan baik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak 8 Juni lalu. Adapun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Kawasan Medan Area, Medan Perjuangan dan Medan Maimun, serta di wilayah Deli Serdang.

0: pipa yang berada di kawasan Kecamatan Deli Tua. Diakui Ardian, kerusakan di Kecamatan Deli Tua salah satu yang terparah karena ukuran pipa yang rusak diameternya berukuran 1000 mm.
1: Yang paling parah ada satu pipa 1000 yang berukuran 1000 mili itu pecah. Itu yang paling berdampak karena memang pipanya harus kita ganti, pipanya itu pecah. Namun beberapa titik yang lain dapat diperbaiki secara normal. Tapi pipa 1000 ini, pipa utama kita, jaringan distribusi utama kita ini terjadi pecah. Sehingga itu memang harus kita potong dan kita sambung pipa yang baru pada saat hari ini juga.
0: Lebih lanjut dikatakan Ardian, proses perbaikan secara bersamaan diharapkan mampu membuat keadaan air normal kembali. Selain itu, guna memastikan masyarakat tetap bisa menikmati air bersih selama kebijakan tersebut, pihaknya juga mengoperasikan distribusi air bersih dengan mengerahkan sejumlah unit mobil tangki ke wilayah terdampak. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Sambung pipa yang baru pada saat hari ini.
2: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru, dan siswa sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan Anover di Solo.
3: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua Kecamatan Indangetai Kabupaten Nia Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balembaruze Orahua, Idaman Lase, mengatakan sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Indangetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
4: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
3: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Doro. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balembaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
5: Sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak Titi yang telah berupaya membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
3: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu, Desa Balembaruze Orahua, Kecamatan Indangetai merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Laporan Muneli Harifah.
6: Yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan para satunya kami kolaborasi dengan PT Pemda Provinsi Sumatera Utara Samsat untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak PKP dan BKP.
7: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara.

0: Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahiwa dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di alun-alun Kecamatan Lutu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nusantara Yohanes Sarman Jelasim mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
1: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan.

0: kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini sampah keliling untuk dapat membayarkan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
1: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Muli Harefa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPS gencar mensosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Berikut laporan Ida Rahmi Tolombanua.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gide, Desa Heliweto Gide. Bugu menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
4: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan update kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan untuk di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat dan lain-lainnya, itu sudah memakai data DTSN.
3: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmi Tolombanua melaporkan.
2: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat kini telah surut. BPBD Kabupaten Langkat memastikan kondisi masyarakat terdampak berangsur normal sembari terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan.
6: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat akibat meluapnya Sungai Batang Serangan dan Sungai Tenang pada Senin 8 Juni 2026 telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah surut pada Selasa malam dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang, dan Padang Tualang. Ketinggian air saat itu berkisar antara 10 hingga 70 cm dan berdampak pada sekitar 3.406 kakak. Ansyari menyebut meski terdampak banjir, warga tidak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ia mengatakan dalam penanganan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Langkat tetap mengoperasikan posko pemantauan untuk memonitor kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, bantuan makanan siap saji dan air mineral juga telah disalurkan kepada warga terdampak bersama instansi terkait.
5: Tah yang kita laksanakan pertama posko tetap kita laksanakan di BBBD Kebajakan di pusdalamnya untuk terus memantau keadaan cuaca dan juga keadaan banjir di 3 kecamatan tersebut, apakah masih terjadi hujan atau terjadinya kenaikan air. Sampai dengan sekarang ketinggian air sudah kembali normal dan masyarakat sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita juga memberikan bantuan sama dengan dinas sosial, kemarin kita memberikan bantuan dan juga kita sampaikan kepada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing kalau memang ada keadaan air makin meningkat untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
6: Lebih lanjut, Ansyari mengatakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi, berdasarkan informasi BMKG, BPBD Kabupaten Langkat terus meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi banjir yang akan menjadi pedoman penanganan jika bencana serupa kembali terjadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Dorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat rampungkan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan 4 desa serta sukses laksanakan program pipanisasi. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
7: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meresmikan jembatan moduler tipe 21 di Desa Lubu Ampolu, Kecamatan Badiri sebagai konektivitas antar desa. Selain meresmikan jembatan moduler yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, Kasat juga meninjau program pipanisasi sepanjang 1.700 meter yang dikerjakan prajurit TNI dari Korem 023 Kawal Samudra, Kodim 0211 Tapteng, dan penanaman pohon atau reboisasi di Bukit Laverna OFS Pandan sebagai simbol akan kecintaan masyarakat bersama TNI menjaga alam. Salah satu warga, Sutrilawati, mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membangun sarana air bersih bagi warga yang pasca bencana selama 6 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
8: Kesulitan dengan air bersih. Sekarang kami sudah sangat terbantu dengan adanya air bersih dan kami sangat berterima kasih buat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Maruli dan tim TNI. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu dengan adanya sumber air untuk masyarakat kami yang pasca bencana ini.
7: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan perbaikan infrastruktur jembatan dan pipanisasi serta yang lainnya merupakan program Presiden Prabowo yang langsung diperintahkan kepada TNI dalam proses pengerjaan untuk membantu kesulitan masyarakat pasca bencana. Kasat berharap jembatan Merah Putih moduler tipe 21 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan anak sekolah.
9: Sebetulnya sebaiknya jembatan itu dibuat permanen. Itu kan sangat mahal, perlu waktu yang lama, perlu perencanaan yang cukup panjang. Nah ini untuk mengatasi hal tersebut, secara penggunaan, secara umum sih sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Jadi ini juga nanti mungkin kalau sudah mulai ada dananya bisa diubah ke permanen. Nanti kalau memang ini masih mau digunakan, itu tidak kita punya masalahnya.
7: Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat telah membangun 11 jembatan Aramco, 3 jembatan beton, dan 7 jembatan gantung perintis, serta 3 jembatan beli. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Saat penyerahan kunci rumah, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
10: Masyarakat korban bencana alam diminta agar tidak lagi mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana sekalipun tanah tersebut masih berstatus hak milik pribadi. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing berharap seluruh masyarakat penerima manfaat untuk segera pindah dan menempati bangunan hunian tetap huntap di kawasan Gor Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
11: Yang paling terpenting, rumah sisa yang hancur. Kan ini kan sekarang rusak berat nih. Jadi dari pemerintah Kota Sibolga itu masih tak milik oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ini penting kami pastikan. Jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ya, kalau mau ditempati nanti, ya pakai tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam nanam di sana, mohon tahun depan disurati pemerintah Kota Sibolga. Karena nanti akhir tahun ini kami akan buat tanda semua. Rumah yang rusak itu akan kami tandai semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami akan tandai, kami bikin akan nanti tonggak atau misalnya prasasti di situ, kami akan buat. Dan itu tidak bisa lagi ditempati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau mengusahakan nanti, misalnya mau beternak ayam, mau beternak lele di situ, untuk ketahanan pangan, atau mau buat sayur-sayuran, boleh, nanam sayur-sayuran, boleh.
10: Kemudian Pantas menyebut jumlah bangunan huntap yang selesai dikerjakan sebanyak 114 unit, dilengkapi sertifikat hak milik dan fasilitas rumah tangga diantaranya meja makan, kompor gas berukuran 5,5 kg, selimut, kasur, air bersih, dan listrik gratis selama 6 bulan. Selain itu, ke depan akan didirikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat perbelanjaan, infrastruktur jalan, dan juga jaringan internet di 5 titik. Menurut Pantas, masyarakat yang berdomisili di huntap dari beberapa kecamatan kiranya dapat membentuk kultur atau budaya baru yang harmonis. Oleh sebab itu, Pantas juga mengingatkan masyarakat sebagai pemilik huntap yang sah agar merawat bangunan dengan baik meski dalam pengawasan Pemko Sibolga.
12: Kayaknya kalau beberapa rumah sekitar dari 114, ada sekitar 40 rumah yang sudah bisa ditempati. Sudah siap ditempati, karena barang-barangnya juga sudah diberikan oleh Budaya Suci. Nah, kami berterima kasih kepada Budaya Suci karena gerak cepat memberikan peralatan isi rumah, dan kami juga pemerintah Kota Sibolga tadi memberikan juga kompor masaknya, sehingga masyarakat langsung bisa menempati, Pak. Bisa menempati tempat ini. Artinya tidak, ini serah terima, besok masih kosong, tidak. Mereka sudah siap pindah. Terima kasih bagi tempatan Parombunan ini merupakan daerah pengembangan dari Kota Sibolga, dan Parombunan ini juga lengkap. Ada fasilitas stadion, ada fasilitas futsal, ada sekolah, ada kantor polisi, kantor kapolsek, ada juga di bawah nanti akan kita rencanakan Koperasi Merah Putih, dan juga di sini juga akan kita bangun rumah ibadah. Jadi harapan kita ini menjadi tempat hunian baru. Hunian baru dengan 200 pintu menjadi mana role model lah ke depannya untuk daerah-daerah lain. Begitu, Pak.
10: Demikian Mofdan Jega melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
13: Sekian, lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Bang Rezuki akan menemani Anda. Anda bisa menghubungi kami di 0631225006 dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Opung Rania.
2: Tahu aja.
1: Benar ya? Oke, apa kabar Opung Rania di siang hari
2: benar,
1: ini?
2: Benar sih benar, tapi kok tahu aja.
1: Iya, suaranya masih sama.
2: Nanti ku kurem aja kan di suara aku, Bang.
1: Oh, boleh, silakan. Pakai AI.
2: Tapi untuk hari ini enggak terlambat tadi kiannya kan?
1: Iya, bisa diulangi lagi.
2: Nanti enggak diangkat, penelepon kedua.
1: Tetap juga ketahuan ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya.
2: Kalau diangkat kian dari WA bisa suaranya dirubah.
1: Bisa ya. Suara apa itu? Robot.
2: Suara robot, suara lah.
1: Oke lah. Asal jangan suara Rico aja ya.
2: Iya.
1: Lagu
2: Rezuki.
1: Apa tuh?
2: Udah boleh rekusi lagu.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagu apa yang enak didengar ya?
1: Lagu apa ya, merindukanmu ada Gita Yobi atau Bumi Makin Panas Cucu?
2: Janganlah, nanti kemana kita kalau udah panas bumi ini?
1: Kan lagi panas ini. Atau Indah Pada Waktunya?
2: Aku Merindukanmu aja lah.
1: Ada tuh.
2: Hah?
1: Ada tuh.
2: Aku Merindukanmu.
1: Oke, saya carikan dulu ya.
2: Tadi dibilangin itu, ku minta itu.
1: Oke lah ya, Aku Merindukanmu. Gak ada kayaknya.
2: Ya udahlah, kalau gitu Indah Pada Waktunya lah.
1: Indah Pada Waktunya ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya buat siapa?
2: Buat Nenek Wirlanda, ditunggu suaranya. Untuk Nenek Aal, okay. Untuk Kiroiko, untuk Pak RT, ya. Untuk Angku Wahyu, untuk si Malaikat Cinta, untuk siapa lagi tuh?
1: Semuanya lah ya.
2: Ah, untuk semua lah, banyak.
1: Oke.
2: Itu. Untuk ditaput belum dapat lo siaran.
1: Belum dapat juga ya.
2: Iya, padahal aku bilang memang sama si Doku Cepi Sapran.
1: Sudah ya, ya.
2: Tapi ya, belum tahu aku ke mana apanya lanjutannya.
1: Perkembangannya ya.
2: Iya. Oke, Leto. Ya, untuk itu selamat bertugas. Leto, ditunggu lagunya ya.
1: Oke. Terima kasih.
2: Kok bagus sekali postingan itu.
1: Yang mana lagi?
2: Yang lagi golek-golek itu. Ah.
1: Apa itu yang golek-golek? Oke lah.
2: Oke, Leto ya.
1: Oke.
2: Aku mau turun, Leto ya.
1: Silakan.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Opung Rania di Sidimpuan. Buat Anda pendengar, kami nanti Anda ya di 0631-5506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Nama Agusti.
1: Selamat siang Nemolana.
3: Iya. Apa kabar Nek Marzuki?
1: Sehat. Nek Maulana gimana?
3: Nenek di rumah.
1: Oke lah. Lagi masak atau gimana? Atau lagi makan?
3: Dengan kan cuaca Nek Marzuki.
1: Oke.
3: Sedang tak kerja. Duduk dulu di rumah. Sedang tak masak dengan Nek Marzuki dulu. Kau nyanyi.
1: Lagi nyantai lah ya.
3: Iya.
1: Oke lah, mau dengar lagu apa nih? Roma. Oke lah, Roma.
3: Lagunya Mai Rama. Daki dan Gincu.
1: Aduh. Apa?
3: Daki dan Gincu.
1: Daki.
3: Daki.
1: Daki ya?
3: Daki dan Gincu, Omay Rama.
1: Gak ada.
3: Ah, ya.
1: Batra Cinta yang ada.
3: Batra Cinta.
1: Bunga Desa.
3: Batra Cinta itulah.
1: Hah?
3: Batra Cinta.
1: Batra Cinta ya.
3: Oh. Yang baru naik. Selamat ya. Yang belum naik, naiklah. Nanti tidak dapat waktu ya nak masuk.
1: Iya. Ditunggulah suaranya.
3: Buat nak majuki, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih ya.
1: Sudah, Nek Maulana.
3: Hati-hati.
1: Oke, Nek Maulana, selamat siang.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Dangdut adalah kita, Bang Luhut ya, di Tapanuli Utara. Gimana, Tapanuli Utara cuaca gimana nih, Bang Luhut?
1: Kalau hari ini cerah, Bang.
0: Cerah ya, asik. Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, ini tadi pagi siaran 4 opini publik sudah kedengaran.
0: Tapi, oh iya?
1: Iya, tapi suaranya, ini suara anginnya itu yang ini kedengaran keras.
0: Anginnya ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti suara penyiarnya tidak terdengar ya?
1: Kalau suara penyiarnya kedengaran, tapi suara anginnya itu gitu terus.
0: Oke lah, terima kasih informasinya Bang Lu, nanti disampaikan.
1: Iya. Tapi sekarang di radionya nggak kedengaran lagi suaranya.
0: Sudah nggak terdengar lagi ya? Tadi pagi terdengar ya?
1: Iya, pas di India, di opini publik kedengaran.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sekarang nggak kedengaran lagi.
0: Oke. Oke lah Bang Luhut, nanti kami sampaikan dan lagunya apa nih Bang Luhut?
1: Iya, oke, ya, itu sudah aku kabarkan ya, menikmati.
0: Mm-hmm.
1: Ya, aku mau dengerin lagunya dari Ayu Tinting aja lah dulu.
0: Ayu Tinting ya?
1: Iya. Ada di situ yang judulnya Ayu Tinting, yang judulnya ini yang asik-asik aja lah.
0: Asik ya?
1: Iya, asik-asik, biar asik dulu walaupun suatu acara ini.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Lut.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Marjuli, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Mm-hmm. Terus ada juga Merana di Karo, ada juga Muroma Burukaraji, terus ada juga Kabis Cinta, ada Rina Dunia, terus buat semuanya saja lah yang sudah gabung, yang belum gabung yang masih.
0: Ya, baik, ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Marjuli, selamat, terima kasih. Nanti malam siapa Bang?
0: Ada Bang Joni.
1: Oh iya, oke, buat Bang Marjuli, selamat siang. Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Dangdut adalah kita, selamat beraktivitas dan semoga bahagia yang nantinya Bang Lur mendengarkan lagunya tadi, Ayu Tinting, Sik Asik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Silakan masuk.
2: Masuk Pak Ustadz, masuk. Dengan Riko ini Pak Ustadz.
0: Riko di mana nih Pak Ustadz?
2: Oh, pengajian Pak Ustadz.
0: Oh, pengajian Pak Haji ya.
2: Bukan, sebentar lagi. Lagi aku belum bebas Ustadz juga datang.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Yang penting datang lah.
2: Iya, datang ala habis goreng, ala habis bakwan dimakan.
0: Oke. Okay.
2: Panggil datang.
0: Dibuat iyalah, lagi, digoreng lagi. Ya. Digoreng lagi.
2: Digoreng lagi.
0: Iya, biar panas.
2: Halo, ini kan yang punya rumah ajatan.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Mas Ambo meminta lain. Iyalah ya. Lagunya Bang Marjuki ya.
0: Ada tuh.
2: Dari Roma udah diputar.
0: Belum diputar tapi sudah di request tadi sama
2: Neng Malana. Apa aja lah dari Imam Asyarifin.
0: Oh Imam.
2: Iya.
0: Ada Pak Imam situ ya.
2: Iya ada Pak Imam, karena ada Pak Imam dari di sini. Lagunya ya. Dengarkan ku jantung.
0: Air bunga ya.
2: Jandaku.
0: Janda nggak ada, janda sini.
2: Itulah judul lagunya. Dengarlah duai jandaku, carilah jodoh yang lain.
0: Sialalalalala gitu ya.
2: Iya, tapi sayang kan Ustaz Marjuki. Karena kamu bukan penyanyi.
0: Jadi penyiar?
2: Bukan.
0: Penyair?
2: Bukan, cuma tukang baca Quran aja.
0: Oh gitu.
2: Ada lagunya kan Bang Marjuki?
0: Ada, untuk Bang Riko ada.
2: Iya, aku sangka gak ada. Aku nyapa ya buat semua yang mau ikutan nanti. Salam kau pada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roki sampai Pulau Papua ya. lagunya di Binkish Bu yang di sini lagi senyum-senyum ya dalam kompa. Ya yang beb kau udah ikutan.
0: Siapa itu?
2: Nanti akan tahu abang merujuk kita ya yang beb.
0: Siapa?
2: Ditunggu lah pokoknya ya yang beb ya.
0: Oke, ditunggu.
2: Iya. Ya yang beb si Nenek Buku Tambak pun ada juga.
0: Oh gitu. Oke lah Bang.
2: Iya. Semalam dia di ya yang beb Nenek Buku Tambak aku pulsa 50 ribu.
0: 50 ribu ya.
2: Makasih banyak lah buatnya yang beb. Oh Nenek Buku Tambak ya. Cak-cela dua-duanya. Ya. Sama dia lah ya. Ditunggu lagunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Riko di Sibolga. Baik pendengar, sudah 4 telepon di siang hari ini kami hadirkan dulu buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda bahagia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa menelpon kami di 0631 22506.

Halo, selamat siang Pro Dangdut. Baik pendengar, Anda bisa mencoba kembali ya di 0631 22506.

0: Pendengar Anda masih mendengarkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
2: Dengan Pak RT ini, Bang.
0: Pak RT, apa kabar Pak RT?
2: Kabarnya di sini mendung-mendung mengundang.
0: Mendung-mendung.
2: Iya. Tadi cerah. Sekarang udah mendung.
0: Udah mendung ya Pak RT di sana ya. Pak RT di mana di Tapting?
2: Iya, Kecamatan Badiri deh.
0: Oh, Badiri ya.
2: Betul sekali, enggak jauh antara kita kok.
0: Iya, jarak-jarak 5 menit lah ya.
2: Iya, 5 menit. Oke deh. Boleh request lagu ya?
0: Silakan Pak RT, lagunya apa?
2: Romeo dan Juliet.
0: Oke, Romeo dan Juliet ya.
2: Iya. Teringat kisah masa lalu tuh, Bang. Mm-hmm. Kau panggil aku papa, aku panggil kamu mama.
0: Oh gitu.
2: Iya, itulah lagunya, cerita lagunya.
0: Judulnya itu?
2: Iya, Romeo Juliet.
0: Oke, saya carikan dulu nih Pak RT.
2: Saya salam-salamnya satu RT saja ya. Mm-hmm. Satu RT saja disapa. Ada tadi Opung Rania. Lebih-lebih yang sedang berapa belajar piano sekarang.
0: Piano ya?
2: Iya ada, Merana belajar piano sama Pak RT.
0: Oh iya?
2: Iya, kemarin dia kirim lagu piano. Jadi katanya siapa ngajari? Pak RT katanya.
0: Pak RT ya?
2: Yang ini kebang apa, Marjitia? Mm-hmm. Gak bisa diikuti apa, mengajari.
0: Gak bisa ya? Cuma Pak RT yang bisa ya?
2: Iya deh. Oke deh, untuk teman-teman tadi, salam sehat, salam persahabatan di bagi rata ya. Mm-hmm. Cuma canda di udara ini yang masuk itu kan ke dalam hati ya.
0: Iyalah.
2: Lagunya ada kan?
0: Gak ada.
2: Masuk. Belajar piano ini Bang.
0: Saya carikan. Yang ada apa ya? Romeo apa nih?
2: Romeo Juliet. Mungkin karena tidak ada diikuti mengajari itu main piano itu ya.
0: Oke.
2: Tidak ada di sini kan ya?
0: Iya. Belum ada nih Pak RT.
2: Gaun merah jambu aja deh.
0: Apa itu?
2: Gaun merah jambu.
0: Oke, itu aja ya.
2: Ya kebetulan hari itu waktu saya ke Eropa ada berpesan gaun merah jambu. Mm-hmm. Padahal daster, udah sempat dibeli daster merah jambu dong.
0: Oh merah jambu ya, warna pink ya.
2: Iya.
0: Oke. Pak RT, ini ada lagunya.
2: Ada ya. Mm-hmm. Oke deh, Bang Marju kita lah bertugas ya.
0: Baik Pak RT, terima kasih.
2: Terus ajak belajar piano jangan Bang ya. Mm-hmm. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Dengan orang seberang ini.
0: Oh, Bang Hadi nih ya?
1: Iya, Bang Hadi.
0: Oke, Bang Hadi, apa kabar Bang Hadi?
1: Kabarnya sehat selalu, Bang Barjuki di sini.
0: Lama nggak gabung sama saya nih, Bang Hadi ya?
1: Gimana, Bang?
0: Lama nggak gabung.
1: Ya udah agak lama juga sih, karena saya juga sekarang apa ya, jarang monitor soalnya.
0: Oke.
1: Karena apa itu, kadang dapat, kadang juga hilang.
0: Sehat, Bang Hadi?
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Bagaimana dengan Abang? Sehat juga,
0: Bang? Sehat juga, Bang Hadi.
1: Syukurlah kalau sehat. Cuacanya gimana?
0: Cuacanya sini cerah.
1: Oh, cerah ya, berarti sama juga di sini cerah banget dari pagi hingga siang ini masih cerah aja.
0: Oke, mau denger lagu apa nih Bang Hadi?
1: Lagunya apa ya? Ini aja lah, yang sedang-sedang aja itu. Dari mana itu? Dari Ceci Kera ya?
0: Yang sedang-sedang saja ya.
1: Yang lebih, jangan kurang juga, jadi yang sedang-sedang aja.
0: Oke.
1: Oke, salamnya pertama buat Bang Marzuki, selamat tiga sampai cinta selamanya. Ada siapa ini? Kupung Dania, ada juga ketambah di Taman Sirsan. Ada Inta juga di Pasbel, ada juga Mala di Pasbel sana ya. Ada juga Mama Nenek Aang. Ada juga orang jauh, ada Bang Putra Tengah, ada juga Sari di Banjarmasin ya. Mereka pengen gabung tapi cuman apa ya, nggak bisa masuk begitu.
0: Nggak bisa masuk ya?
1: Oke,
0: Bang Hadi.
1: Saya bilang sama mereka, ya udah dicoba-coba aja, dipahakan aja.
0: Iya.
1: Lalu kata mereka, ya oke lah.
0: Mana tahu rezeki ya?
1: Oke lah Bang, buat semuanya aja dari A sampai J tertua terkecuali. Oh iya, ada Rico juga sama Bang Yo. Dan untuk semuanya aja Bang Marzuki ya.
0: Terima kasih Bang Hadi.
1: Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kami kembali terhubung nih dengan siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Merana ya di Kabupaten Karo.
1: Dengan Bunga.
0: Oh, dengan Bunga nih, beda ya? Halo?
1: Iya.
0: Dengan Bunga nih ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Bunga di mana?
1: Ya, ada lagi di hati. Lah.
0: Oke, yang penting sehat nih Kak Bunga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Lagunya apa nih Kak Bunga?
1: Ya. Ismail, Ismail apa kabarnya juga?
0: Sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Oke. Kita mau request lagu dari Epita Mala aja Kak.
0: Epita Mala ya.
1: Uh-uh.
0: Gimana sih Epi?
1: Hah?
0: Lagi di mana nih?
1: Di tempat persembunyian.
0: Enggak, Epita Mala lagi nyari Epita Mala ya tadi.
1: Oh, udah ketemu?
0: Udah ketemu.
1: Epita Mala yang judulnya Kang Mas.
0: Aduh, Kang Mas ya. Kang Mas. Silakan salam-salamnya Kak Bunga.
1: Salam-salamnya buatnya.
0: Karena lagi Kang Masnya nih lagi ngopi mungkin nih.
1: Ngopi.
0: Iya.
1: Ini hari ngopi. Jam 2. Salam-salamnya. Mas ada dari Epita Mala Kang Mas. Siang Kang Mas kerja. Malam juga kerja.
0: Oke lah, lanjut sampai jam 3.
1: Kapan waktunya buat bunga? Salam-salamnya buat nyata Ismail Mardiki, selalu bertugas sampai jumpa. Enggak lupa juga ada Pak RT, ada juga Angku Wahyu, ada juga tadi Hadiah.
0: Iya.
1: Ada juga Rahmadi Baru, ada juga Mama Haryati. Di cobalah, enggak tahu lah. Ada juga apa? Yang mau ikutan lah nanti semuanya.
0: Oke.
1: Ya kita lagunya ini ya dibintik buatnya Pak RT lah. Semoga terhibur di siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Ismail Marjuki.
0: Terima kasih kembali Kak Merana. Kak Bunga tadi ya.
1: Aduh kan nggak boleh diganti. Iya jadi.
0: Iya biasanya.
1: Mas yang Prodan. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horat.
1: Yahobu.
0: Yahobu.
1: Oi di sana.
0: Oi di sana. Baik, pendengar, kami hadirkan buat Anda lagu yang sudah dipilih tadi sama pendengar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Baik pendengar, seni informasi pukul 14 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa nih?
1: Iya, dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu ya?
1: Ya, yang ada di Parmonangan.
0: Di mana itu?
1: Parmonangan.
0: Iya, di mana?
1: Tapanuli Utara.
0: Oh, Tapanuli Utara.
1: Iya.
0: Gimana kabar Eko?
1: Baik-baik Bang Marjuki.
0: Baik-baik saja ya.
1: Ya.
0: Oke lah.
1: Tapi Bang Marjuki enggak bagus di Tapanuli Utara.
0: Jaringannya ya?
1: Ya, belum bagus radio perusahaan ini. Di rumahnya Hukum Roma, di rumahnya Korutamba yang ada di Samosir. Enggak bagus.
0: Iya. Oke, nanti saya sampaikan nih Eko.
1: Oke.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Mau request lagu apa ya? Kucing Garong.
0: Kucing Garongnya udah pigi, nggak ada Kucing Garong sini.
1: Kenapa pigi?
0: Nggak ada lagu Kucing Garong, Eko.
1: Oh, jadi dari Pariban dari Jakarta?
0: Ada, dari Bandung pun ada.
1: Apa?
0: Paribannya dari Jakarta ada, dari Bandung pun ada.
1: Iya.
0: Dari Jakarta aja?
1: Pariban dari Jakarta aja.
0: Oke lah, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya. Pertama buat Bang Marjuki, buat Opung Roma, buatnya Mama Anugrah Portaba yang ada di Samosir ya. Terus buatnya Luhut Pak Pan. Buatnya Arsya dan Serana ya.
0: Baik, terima kasih Eko.
1: Oke, banyak Bang Marjuki.
0: Terputus ya. Ini yang memutuskan Eko sendiri ya, bukan saya. Oke Eko, terima kasih lagunya tadi Pariban dari Jakarta. Selanjutnya ada siapa nih? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Pak Sarul nih.
2: Iya, Pak Sarul Siregar.
0: Pak Sarul Siregar di Silimpuan ya. Apa kabar Pak Sarul di siang hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Kalau cuacanya lagi mendung ini.
0: Mendung ya?
2: Ya.
0: Beda langit berarti kita. Di sini cerah.
2: Iya.
0: Oke lah, mau dengar lagu apa nih Pak Sarul?
2: Cemara Biru ada.
0: Cemara Biru?
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah ya. Silakan salam-salam ya.
2: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Nanti waktu.
0: Baik.
2: Makasih, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa nih?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Kak Sari di Banjarmasin ya, salam kenal Kak Sari.
1: Iya, salam kenal
0: saya
1: juga.
0: Saya Marjuki.
1: Iya, udah ini dua kali kenal nih.
0: Oh iya? Dua kali udah ya, oke saya lupa.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana Kak Sari, sehat ya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Baik. Kalau di Banjarmasin gimana cuaca?
1: Tadi hujan.
0: Hujan di sana ya?
1: Iya, tapi udah reda.
0: Oke, mau dengar lagu dangdut apa nih?
1: Lagunya Bunga Hati dari Rita.
0: Rita ya, dari Kak Rita ya. Oke, ada nih lagunya.
1: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Hadi, buat Bang Marcel juga, buat semuanya aja. Buat Abang Marjuki, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.

Baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Prodandut siang hari ini. Lagu terakhir kami hadirkan dari Anda, Rita Sugiarto, Bunga Hati. Pendengar, tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, informasi pukul 15 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda Beranda Asta Cita Nasional bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan

0: Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
1: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
0: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
1: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar, apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu, pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke, dan pendengar, setelah setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan nantinya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Beranda Buletin Berita Daerah sore ya. Tetap bersama kami di Persatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, petani sawah di Tapanuli Tengah mengeluhkan harga jual pupuk yang terus bergerak naik di pasaran. Aktivitas jual beli ikan asin di sejumlah pasar tradisional Kota Sibolga terlihat tidak seramai biasanya. Dalam 2 bulan terakhir, para pedagang mengaku mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Petani sawah di Tapanuli Tengah mengeluhkan harga jual pupuk yang terus bergerak naik di pasaran. Berikut laporan Denisian.
4: Sejumlah petani sawah di Tapanuli Tengah mengeluhkan harga jual pupuk yang terus bergerak naik di pasaran. Keluhan itu setidaknya disampaikan Rosdiana Sitompul, seorang petani sawah saat ditemui di lokasi persawahan Kecamatan Sorkam. Menurut Rosdiana, tingginya harga jual pupuk tidak hanya berlaku pada pupuk non-subsidi, namun harga jual pupuk bersubsidi pun, kata Rosdiana, juga merangkak naik. Kondisi ini, kata dia, sangat membebani petani dan membuat hasil panen menjadi tidak sebanding dengan biaya perawatan. Karenanya, ia dan petani lainnya berharap pemerintah daerah terus melakukan monitoring harga jual pupuk di pasaran guna memberikan keringanan kepada petani dalam menekan biaya pembelian pupuk.
5: Kalau cuma dari sini semua enggak cukup lah Pak. Gara-gara padi ini kan biar enggak pala beli beras gitu, cari-cariannya enggak cukup. Ya kalau bisa pupuknya bisalah dipantau biar enggak terlalu mahal harganya gitu.
4: Selanjutnya Rosdiana dan petani lainnya juga berharap agar pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, khususnya pupuk bersubsidi, guna menyelamatkan petani dari gagal panen. Deni Sihaan melaporkan.
1: Bantuan pangan Bulog Sibolga telah didistribusikan pihak Kelurahan Sarudik hingga mencapai 50% lebih. Diperkirakan penyaluran bantuan Kemensos itu akan tuntas hingga 5 hari ke depan. Berikut laporan Muhammad Jega.
6: Penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 dari Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga di Kantor Lurah Sarudik pada Rabu 10 Juni 2026 sudah mencapai 50% lebih. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Sarudik Siti Haliza Lubis menyebut bantuan pangan dari Bulog yang sudah disalurkan kepada penerima bantuan pangan PBP sebanyak 325 kepala keluarga. Disebutkan Haliza, jenis bantuan pangan disalurkan kepada penerima manfaat masing-masing kepala keluarga yaitu 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Diperkirakan 5 hari ke depan, seluruh bantuan pangan akan tersalurkan kepada 601 kepala keluarga yang terbagi dari 8 lingkungan sekelurahan Sarudik.
7: Sudah tersalur 25 beras 20 kilo, minyak 4 liter. Kalau penyampaian dari Bulog 5 hari Pak.
1: Itu target ya?
7: Target ya, di luar hari libur 601.
1: 601 ya, berarti udah 50% ada tersalur ya?
7: Iya, 50%.
6: Selain di Kelurahan Sarudik, penyaluran bantuan pangan dari Bulog Sibolga juga dilakukan oleh pihak Kelurahan

0: Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI Kemri mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
1: Apalagi sekarang sudah 2 bulan ini, semua daerah di luar daerah kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, Nah itu, jadi banyak 2 bulan ini pedagang ikan kota Sibolga atau perebus ikan kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
0: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di Kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
2: Untuk membentuk para siswa memiliki budi pekerti yang baik, tenaga pendidik diminta dapat memberikan motivasi dan menjadi panutan bagi pelajar. Lia Nastio menurunkan laporannya.
3: Para guru di Kota Sibolga diharapkan memiliki komitmen bersama untuk membentuk dan merubah sikap para siswa ke arah yang lebih baik, sebab generasi saat ini akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang. Hal itu disampaikan Henry, seorang tokoh pemuda di Kota Sibolga, terkait komitmen bersama dalam meningkatkan budi pekerti generasi muda. Ia mengatakan, masih adanya generasi muda, khususnya para siswa yang melakukan perilaku negatif, seperti mengkonsumsi narkoba, balap liar, dan tawuran.
4: Bagian kecil sebenarnya siswa-siswa ini yang diharapkan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan kebersamaan, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru di dalam proses pembelajaran, berharap guru ini bisa mampu memberikan contoh dan keteladanan sehingga siswa-siswa ini kita memberikan perilaku dan karakter yang bisa mencontoh dari apa yang dilakukan gurunya.
3: Henry berharap dengan terus memberikan motivasi kepada para siswa akan dapat mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Lia Nasution melaporkan.
2: Mencuri 2 unit handphone senilai 23 juta rupiah di desa Tapian Nauli 2, seorang pemuda usia 22 tahun diamankan polisi. Laporan disampaikan James Franciscus.
0: Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian yang merugikan seorang warga hingga puluhan juta rupiah. Seorang pria berinisial AYH, 22 tahun, diamankan setelah diduga mencuri 2 unit telepon genggam milik korban Dewi Sartika Huta Barat, 29 tahun, di desa Tapian Nauli 2, Kecamatan Tapian Nauli. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimbo mengatakan, aksi pencurian tersebut dilakukan saat korban sedang tertidur di dalam rumahnya, dengan total kerugian ditaksir mencapai 23 juta rupiah.
5: Pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela saat korban sedang tertidur. Dan pelaku mengambil 2 unit telepon genggam, yakni iPhone 12 Pro Max warna biru dongker, serta Realme Poco C71 warna hitam. Setelah menerima laporan korban pada tanggal 4 Juni 2026, tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan dan pelacakan pada Sabtu malam tanggal 6 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Petugas memperoleh informasi bahwa pelaku telah diamankan warga di lingkungan 3 Mungkur, Kecamatan Tapian Nauli, dan tersangka diserahkan ke Polsek Kolang. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Dari hasil pengembangan, berhasil menyita kembali ponsel Realme Poco C71 yang sebelumnya dijual pelaku ke rumah toko ponsel di simpang jalan Poriaha. Sementara 1 unit iPhone 12 Pro Max diakui pelaku telah dibuang ke sungai dan masih dalam proses pencarian.
0: Saat ini pelaku telah dibawa ke Mako Polres Tapanuli Tengah bersama barang bukti. Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 2 atau pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. James melaporkan.
2: Terduga pelaku asusila anak di bawah umur di Kota Sibolga dengan susah payah ditangkap polisi karena nyaris diamuk massa.

0: Pelaku dugaan asusila di Kota Sibolga nyaris diamuk massa bila saja polisi tidak segera tiba di lokasi penangkapan. Saat pelaku hendak diboyong ke Mapolres Sibolga, masyarakat yang sudah berkumpul di depan kediaman pelaku berteriak dan berusaha menjangkau tubuh pelaku. Beruntung, rombongan polisi siaga dan sigap membawa pelaku masuk ke dalam mobil untuk menghindari amukan massa. Perbuatan asusila itu diketahui polisi setelah adanya laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Kasih Humas Polres Sibolga Aibtu Hadi Sitanggang kepada awak media pada Rabu 10 Juni 2026 memastikan pelaku asusila inisial EN 38 tahun diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada seorang anak di bawah umur. Polisi menangkap pelaku dari rumahnya pada Senin malam 8 Juni 2026.
1: Tadi malam Senin tanggal 8 Juni 2026 sekira pukul 20 anggota Pamapta Polres Sibolga menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan peristiwa pencabulan anak. Selanjutnya personil kita langsung ke TKP dan mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial EN berumur 38 tahun. Dan pihak korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Sibolga dan saat ini penyidik sudah melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.
0: Di kesempatan itu, Aibtu Hadi juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memanfaatkan layanan call center 110 dalam menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana, sekaligus menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan atau tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masing-masing sehingga dapat ditangani segera cepat dan tepat. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: Wali Kota Padang Sidimpuan apresiasi Desa Pudun Jaya sebagai desa percontohan program pola asuh anak dan remaja untuk mewujudkan generasi emas berkarakter. Lia Nastia menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Desa Pudun Jaya Kecamatan Padang Sidimpuan Batu Nadua yang ditetapkan sebagai desa percontohan dalam pelaksanaan program pola asuh anak dan remaja yang merupakan bagian dari gerakan PKK. Menurut Lenan, program tersebut menjadi langkah nyata dalam upaya membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kemampuan menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Ia menilai, pembinaan sejak dini sangat penting agar anak dan remaja tidak terpengaruh oleh dampak negatif perkembangan teknologi. Lenan mengatakan, keberhasilan pelaksanaan program ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah desa, hingga organisasi kemasyarakatan. Dengan kolaborasi yang baik, tujuan pembinaan generasi muda dapat tercapai secara optimal.
4: Program ini menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi perkembangan teknologi tanpa terpengaruh dampak negatifnya. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat melahirkan generasi emas yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3: Letnan berharap program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Desa Pudun Jaya diharapkan mampu menjadi inspirasi dan contoh bagi desa-desa lain di Kota Padang Sidimpuan dalam mengembangkan program pembinaan anak dan remaja yang berkualitas. Liana Sution melaporkan.
2: Masyarakat Kecamatan Sitawis Kabupaten Tapanuli Tengah kecewa karena sampai Juni ini bantuan jadup bencana belum disalurkan dan taburan janji pemerintah daerah pun mulai ditagih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jega.
0: Sejumlah masyarakat Sitawis Kabupaten Tapanuli Tengah mendatangi kantor kecamatan di daerahnya untuk menagih janji terkait pencairan bantuan jaminan hidup jadup isi hunian dan stimulan ekonomi pasca bencana tahap kedua yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Partomuan Hutagalung mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Sitawis mengaku pada Maret 2026 lalu masyarakat Sitawis pernah ditabur janji oleh pemerintah daerah bila bantuan dari Kementerian Sosial itu secepatnya akan dicairkan. Namun hal itu hanya isapan jempol semata.
5: Masyarakat Kecamatan Sitawis kembali bersuara mendatangi kantor camat Sitawis untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah lurah, desa tentang pencairan jadup tahap kedua. Dan pemerintah tertanggal 12 Maret berjanji kepada masyarakat akan mencarikan jadup tahap kedua dan pemulihan ekonomi. Tapi sampai sekarang ini sudah memasuki bulan 6, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan tidak merespon dan tidak menepati janji-janji yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Dan kami masyarakat Kecamatan Tahuis mengingat pada waktu itu ada perjanjian kalau memang jadup tidak dicarikan sesuai dengan perjanjian, kami masyarakat Kecamatan Tahuis akan segera dan bertindak untuk menutup semua kantor, kantor camat, kantor pos, kantor lurah, kantor kepala desa.
0: Diakui pertemuan pasca bencana alam 25 November 2025 lalu, kondisi ekonomi masyarakat Sitahuis yang dilanda musibah sangat merosot. Oleh sebab itu, masyarakat cukup berharap bantuan Kemensos ini segera disalurkan agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyebut pencairan bantuan jadup, isi hunian, rumah rusak, dan stimulan ekonomi masih dalam proses. Kepastian itu, kata Masinton, setelah pihak Kemensos nantinya melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga masyarakat Tapteng yang terdampak bencana alam kiranya bersabar menunggu pencairan bantuan tahap kedua itu. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sibolga, KONI, serta ASKOT PSSI, serta stakeholder terkait diminta untuk menggulirkan kompetisi sepak bola di daerah ini. Laporan disampaikan Deni Siaan.
6: Seiring selesainya pembangunan Stadion Hora Sibolga untuk tahap pertama, pemerintah Kota Sibolga, KONI serta ASKOT PSSI serta stakeholder terkait diminta untuk menggulirkan kompetisi sepak bola di daerah ini. Permintaan itu disuarakan pecinta sepak bola di Sibolga. Jul Pahmi, pecinta sepak bola di Sibolga yang ditemui RRI di seputaran Stadion Hora Sibolga menyebut, selain untuk menjawab keinginan dan kerinduan pecinta sepak bola, bergulirnya kompetisi sepak bola menjadi cara yang efektif dalam melahirkan bibit sepak bola dari Kota Sibolga. Menurut Jul Fahmi, lebih dari 2 dekade aktivitas sepak bola seperti kompetisi dan turnamen sepi di Kota Sibolga. Kondisi ini juga menjadi penyebab pesepak bola daerah ini hengkang ke daerah lain. Padahal pada dekade 80 hingga 90-an, Kota Sibolga dikenal sebagai salah satu lumbung pesepak bola di Sumatera Utara.
7: Sangat penting kompetisi dan stakeholder yang memang peduli ya, mohon bantuan kalau memang kita akan menjalankan kompetisi ini untuk jadi motor penggeraknya gitu. Gimana caranya kita membuat kompetisi?
6: Jul Pahmi kemudian berharap dengan rampungnya pembangunan Stadion Hora Sibolga untuk tahap pertama ini mampu kembali menggeliatkan semangat sepak bola dan sekaligus jembatan menuju prestasi sepak bola Kota Sibolga. Deni Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menyampaikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga pendengar, ini mampu menciptakan pelaku usaha baru serta juga memperkuat ekonomi rakyat. Jadi salah satu dampak positif yang mulai terlihat dari pelaksanaan MBG ini terbentuknya ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, kemudian juga ada peternak hingga pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar sore hari, jadi waktu yang sangat tepat ya untuk Anda berolahraga, karena setelah menjalani aktivitas harian, waktu ini suhu tubuh berada pada kondisi optimal sehingga otot lebih siap bergerak dan risiko cedera pun lebih kecil. Jadi olahraga di sore hari ini pendengar membantu Anda melepaskan stres, juga membuat pikiran lebih rileks dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Jadi bagi Anda yang sibuk sejak pagi hingga siang, sore ini momen yang terbaik untuk kembali menyegarkan tubuh. Tidak perlu olahraga yang berat pendengar, cukup dengan jalan santai, kemudian Anda bisa bersepeda atau senam ringan. Ini sudah sangat bermanfaat ya untuk menjaga tubuh Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Baik pendengar, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendra Smo, menyampaikan Festival Gita Indonesia 2006 ini menjadi kegiatan budaya dan kebangsaan. Dan ini menjadi wujud komitmen RRI pendengar dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Pendengar, Festival Gita Indonesia 2006, ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern ya. Jadi juga menghadirkan bukan hanya seni tapi juga kompetisi menyanyi, namun juga ada dialog kebangsaan dan juga UMKM. Jadi melalui Festival Gita Indonesia 2006 ini, RRI ingin menghadirkan pengalaman bermakna sekaligus bisa memperkuat semangat kebangsaan terhadap identitas nasional.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda Sibolga. Nah, sore ini kebersamaan kita bersama saya Marjuki, dan nantinya ada rekan kami, Joni, akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

goodbye.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot,

0: orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 19 saat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam untuk Anda dan selamat menantikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Banter panjang. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Kok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana, Pak, yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta,

0: reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
1: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
0: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
2: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
0: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
6: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro3 RRI, pengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung

0: dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
1: Sudah sekian lama berkita, dengan keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
3: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
4: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdua Bapak.
3: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari program 3 RRI Jakarta dan saat ini pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita. Di sesi acara Sibolga sore ini masih menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 kita menuju sesi acara berikutnya. Dan pendengar, kami akan temani Anda untuk sajian ragam informasi, menantikan kebersamaan kita untuk jelang pukul 20 hadirnya yakni mini drama yang kami bingkis mengisi ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat malam dan selamat menantikan rangkaian acara berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saat ini pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan sebelumnya untuk Anda bahwa seruan Ajan Isya malam hari ini berkumandang pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat. Ada waktu beberapa menit ke depan, sekitar 12 menit untuk kita mempersiapkan diri ketika Anda sedang beraktivitas ataupun sedang di perjalanan. Semoga informasi ini dapat menjadi pengantar untuk Anda lebih berbijak diri mengatur waktu sebelum melaksanakan ibadah. Selamat malam.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.
1: Pendengar, untuk selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan mini drama dengan judul yakni Jembatan Cinta, hadir untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah ke hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Baling. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.

0: Don. Halo.
1: Ya, halo Martin.
0: Selamat pagi, Don.
1: Pagi juga.
0: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
1: Sudah nih.
0: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
1: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
0: Mobil apa?
1: Warna merah.
0: Oh, warna merah?
1: Itu sudah.
0: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
2: Iya ini Don, wamena pun dingin saja. Kalau susian nih, iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
0: Iyo Martin, saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
2: Kau ini bisa saja, minta-minta sutunangan nih.

0: Jaga pupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba terada orang lain di sini? Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, ya. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Nangis ini malah cantik, ya? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbil lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bicara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tidak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: tempat dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipire dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga su serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak, kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, eh, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu ada-ada itu biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Dona, John, Erin. Kemudian cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, bapak tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saat ini pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Kita jalan tepat pukul 21. Saat ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan Ruang Rindu. Dan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar untuk malam hari ini program Satu RRI Sibolga hadir mengisi ruang dengar Anda untuk Ruang Rindu. Dan seperti biasa untuk Ruang Rindu Anda kami persilakan untuk bergabung dan berpartisipasi melalui jalur telepon 0631225065. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, kami buka partisipasi Anda di jalur telepon 0631225065. Dan langsung kami terima penelpon perdana untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Kepling.
1: Ibu Kepling yang di mana nih, Ibu Kepling?
2: Yang di mana-mana.
1: Oke dah. Bu Kepling ada bunyi-bunyinya ya? Tit, tit gitu ya?
2: Ada orang kugendong di dalam.
1: Oke. Oke dah. Silakan Ibu Kepling.
2: Mau ngapain gitu dong?
1: Request lagu.
2: Oh, request lagunya?
1: Iya.
2: Tapi, mau membahas apa kita?
1: Dah bah. Dek taruh lebih mulak poso. Dek taruh lebih mulak poso.
2: Iya dok. Ane suka nih dengan lagu iba.
1: Lagu apa itu?
2: Dek taruh lebih mulak poso.
1: Lagu bahasa. Nama dulu.
2: Nanti habis siaran ada lagu apa ya?
1: Daerah ya kan?
2: Nanti lagu buat ibu ya.
1: 2000?
2: Iya, aku kasih pun 2000 bulan 9.
1: Oh, cik. Udah banyak kali utang mudepung dah.
2: Ini nanti mengasih ini. 10.000 nanti dikasih dia ada sini di dalam.
1: Ada. Kita ingat. Gak mau itu bang ingat ngomong.
2: Adanya dia di dalam. Pokoknya dia nanti ngasih 10.000 katanya nanti ulang tahun RR.
1: Catat.
2: Oh, lagu apa itu? Lekok putar dulu nanti lagu batang.
1: Lagu apa itu? Lagu sekarang lah dulu, nanti lurusan kita itu kalau yang nanti itu.
2: Tapi nanti baca nanti cek ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ini malam ini aku mau request lagu. Itulah kadang-kadang Ibu Kipling ini gak tahu penyanyinya siapa.
1: Nah, songet dia sama lagu nih.
2: Benci kusangka saya.
1: Sonia.
2: Oh, itunya itu?
1: Iya, yang perempuan atau yang laki-laki?
2: Yang perempuan lah, aku, perempuannya aku.
1: Yang bilang laki-laki sih. Oke.
2: Buru-buru dah itu.
1: Ubo tadi itu.
2: Mungkin pikiran buat itu, tau apa buah.
1: Aku mau tahu ya, Mang. Oke dah, lagunya buat siapa ini?
2: Boleh kami request lagu dua. Sekali masuk dua lagunya.
1: Enggak boleh itu.
2: Kalau lagu mengingat, mumpung si Betty menyiar.
1: Enggak boleh itu, buah bayanan. Alam, dok. Iya.
2: Tapi kan aku bisa perdana, bisa begitulah sesuai dengan amal perbuatannya.
1: Enak tak ya, Mang? Ada aja.
2: Habis salamlah dulu ya.
1: Silakan itu.
2: Untuk Nenek Happy jadi tunggu suaranya ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Nenek Aal kalau mendengar.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Pak RT.
1: Iya.
2: Cepat-cepat lagi suruh surat di urus surat pindah itu.
1: Pakai surat pindah ya?
2: Iyalah.
1: Oke.
2: Angku Wahyu.
1: Mm-hmm.
2: Untuk daerah Kaput yang belum dapat siaran, sabaran lah ya.
1: Bilang sabarannya kayak rasa-rasa nggak enak ya?
2: Ya soalnya kan sudahnya aku jadi sabaran. Iya, nanti kami konfirmasikan. Enggaknya ada sampai sekarang siaran. Sudah marangan-angan opung Roma di sana.
1: Daerah Taput ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, lebih tepatnya.
2: Yang di Huta Ginjang itu.
1: Yang di Huta Ginjang ya, oke. Okay. Hmm. Udah hebat-hebat kali mas sekarang pendengar kita ya. Tahu dia lokasi pelancar. Oke dah.
2: Untuk si ingat menalui nantilah ya ikutan dia sabaran ya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk itu selamat bertugas ya dok ya.
1: Oke.
2: Okay. Turunlah kami ya dok ya.
1: Siap.
2: Jangan lupa itu nanti kucet kemana nanti kucet ke nomor itu apa nomor RRI?
1: Ke nomor RRI itu.
2: Oh, tapi nanti habis itu nanti hapus ya.
1: Iya.
2: Oke lah itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ada banyak orang di dalam ya. itu kamar atau telepon gitu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Biar aku tebak. Pasti dengan Merana. Halo?
3: Iya.
1: Iya, dengan Merana kan?
3: Iya,
1: Ibu. Iya, Widi. Aku paling paling demen sama suaranya yang Merana itu loh. Merana banget suaranya. Silakan, Mer. Iya, Mer mau request lagu apa, Mer?
3: Gimana kabarnya,
1: Kak? Oh, kabarnya baik. Kalau Mer gimana kabarnya?
3: Sedikit agak
1: merana. Sedikit agak merana.
3: Ya, kira-kira gitulah.
1: Sabar, Mer ya.
3: Gimana lagi kalau tak bukan sabar.
1: Iya. Sesuai dengan namanya itu semua. Bukannya ucapan itu adalah doa, nama itu juga adalah doa.
3: Jadi gimana Kak Jombing-Jombing, udah beberapa yang mengganti-ganti. Tapi balik-balik itu juga ada yang pakai alias-alias.
1: Selain Merana kan masih ada Merapi gitu.
3: Belum. Bukan masalah. Aku bukan gak mau. Tapi termasuklah Pak RT kan katanya bunga. Bunga apa?
1: Bunga uang.
3: Kalau bunga arus itu nama orang tua yang udah almarhum.
1: Bunga uang kan masih ada.
3: Hah?
1: Bunga uang.
3: Masih berisi dompet kok.
1: Atau bunga koperasi dah. Oke, dan lagunya lagu apa ini?
3: Tutup lagu di matamu, aku selalu salah.
1: Widih, dalam ini bah. Siapa yang nyanyikan?
3: Dari Amo.
1: Ayo bingung.
3: Iya, dari Amo ya.
1: Yang AHS musik ya? Yang slow rock ya? Oke dah. Yang dari Sandi Pagala?
3: Mana yang?
1: Aku tanya dulu. Ini ada di matamu aku selalu salah atau selalu salah di matamu?

0: tentang seseorang yang tak mau berubah.
1: Siap. Karya merana.
0: Karena aku selalu salah di mata.
1: Gak ditambahi kata itu di depannya. Gak ditambahi kata itu di depannya. Selalu salah di matamu itu. Oke, dan lagunya buat siapa ini? Lagunya buat siapa?
0: Aku mau salam untuk kamu.
1: Silakan. Iya.

0: Kayaknya nggak bagus jaringan ini, ada bunyi dengung-dengung ya. Ah, ini jauh lebih baik. Halo? Waduh, sayang sekali udah terputus ya. Oke, lagu yang dipilih Selalu Salah di Matamu sudah kita siapkan. Ya tadi pertanyaan Bang Joni, ditambahin gak kata itu di depannya? Selalu salah di matamu itu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Sahrul Siregar dari Parang Sidempuan.
0: Pak, Bapak apa?
1: Sahrul Siregar.
0: Pak Sahrul, sehat kabar Pak Sahrul?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Hujan? Sehat. Hujan di sana atau panas?
1: Enggak panas.
0: Sama, si Bolga juga panas.
1: Iya.
0: Silakan Pak Sahrul.
1: Ini dari Bryan Adams.
0: Dengan judul?
1: Please Forgive Me.
0: Please Forgive Me. Oke dah.
1: Iya. Salam nyobot Joy, selamat tugas.
0: Oke, terima kasih Pak Sahrul.
1: Tadi Merana ya?
0: Iya, Merana.
1: Oh iya, Merana.
0: Oke dah.
1: Iya, buat itu Baru tambah sama Sir, buat Pak Tanjung, Pak Tobing, Nenek Berlaga, ada Hadi, Berkat. Buat Tengku. Dan semua-semua yang lagi dengar aja lah, Joy.
0: Siap, Pak Sahrul. Joni, Pak, bukan Joy, Pak. Joni, Pak, bukan Joy, Pak.
1: Oh, Joni, ya.
0: Iya, siap.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Malam kembali, Pak Sahrul. Malam kembali. Oke, ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan untuk dipilih oleh ada pendengar kami. Sudah dipilih tadi ya, ada Sonya Benci Kusangka Sayang. Kemudian juga lagu dari Ai juga, Selalu Salah di Matamu ini, Slow Rock ya. Dan juga ada lagu Please Forgive Me yang kita bingkis hadir untuk malam hari ini. Kami pilih lagunya dan selamat mendengarkan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

0: Baik, pendengar, kami buka kembali partisipasi Anda yang bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Kalau malam-malam, Opung Gaul.
0: Menjelma juga ya?
1: Pak RT di kantor.
0: Ada jelmaannya juga ya?
1: Ada.
0: Ya, terkadang menjelma dia ya?
1: Menjelma ya, betul. Ini dengan yang senior ini ya, Kak?
0: Silakan. Berarti ini dengan Opung Gaul.
1: Opung Gaul.
0: Iya.
1: Ini penyiar ini yang senior itu ya?
0: Bukan senior ini.
1: Apa junior?
0: Enggak senior ini, biasanya ini.
1: Oh, biasa. Ini makanya saya bilang senior. Ini. Walaupun lirik lagu tidak bisa dapat.
0: Oh.
1: Itu makanya.
0: Jadi kayak bisa aja ketemu lagunya gitu ya?
1: Iya, bisa aja ketemu lagunya biar pun hanya sairnya kan.
0: Widi. Makasih Opung Gaul.
1: Oke.
0: Oke, silakan. Silakan.
1: Mm-hmm. Sunyinya malam ini sepi, tiada berbintang.
0: Di dari sini ini, aku dan namamu yang begitu ya?
1: Iya betul.
0: Kedah.
1: Dari Emilia Contessa kalau tidak salah ya.
0: Oke. Okay. Iya. Ada versinya sih macam-macam gitu.
1: Ada deh.
0: Iya.
1: Banyak sekali. Itulah yang saya suka sama fans kita ini.
0: Widih.
1: Bercanda pun tidak membawa marah, tidak dimasukkan ke dalam hati.
0: Karena jadi uang ditaruh.
1: Jadi uang. Itulah. Siapa tadi? Simmer.
0: Simmer.
1: Kata nama dia Bunga Ros namanya.
0: Oh, iya.
1: Mama-mama.
0: Bunga koperasi bisa kian kan?
1: Bisa kian. Iya. Bunga mawar, bunga melati, tapi cuma AI bilang.
0: Aduh.
1: Kalau bunga mawar, bunga melati, banyak sekali, banyak nak makan nasi, Bang.
0: Ada.
1: Oke deh,
0: iya.
1: Itu si merana ya, janganlah. Bunga aja deh. Jangan lagi pakai ros-ros aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunga aja, bunga. Tapi bunga apa ya? Jangan bunga di jalan ya.
0: Aduh.
1: Ada kan lagunya kan?
0: Ada, bukan Emilia Contessa itu pak?
1: Siapa itu?
0: Ili Sugianto.
1: Oh, Ili Sugianto jadi juga
0: lah. Siap, oke dah.
1: Ya. Oke, salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Itu semua tadi yang udah naik ya, ada Pak Sarut Ilegal ya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi ya, ditunggu suara Angku Ayu.
0: Cia. Yeah.
1: Lagi-lagi siapa ya? Si Sari yang di Saruli itu, Sari, ditunggu suaranya.
0: Sari ya?
1: Iya, Sari. Masih SMK itu, Bang.
0: Oh, gitu?
1: Iya,
0: senang dah, Bang.
1: Sari.
0: Agak kasihan ya?
1: Kasihan. Salah pencet ya.
0: Ada aja. Oke, dah.
1: Oke deh, itu semuanya cuma canda di udara ini.
0: Benar.
1: Cuma satu jam ini.
0: Iya, dimanfaatkan ya, kan?
1: Iya, tapi satu jam lagi nanti lainnya pula acaranya kan? Iya.
0: Ada aja.
1: Oke deh, salam sehat, salam persahabatan dibagi rasa ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Penyiar, Mas Penyiar ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Mas Penelpon.
1: Jangan lupa pulang ke rumah nanti karena jalan macam Bang Tohi.
0: Oke deh, siap.
1: Salah berulang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Memori lewat lagu, Opung Gaul ya. Malam Mas Penyiar, baru Bang Joni jawab. Malam kembali Mas Penelpon. Rapi banget ya. Oke, okay, lagu yang dipilih. Nasibmu dan nasibku, da-da-da, biarlah. Yang gitu lagunya ya. Oke, okay. Di belakang Opung Gaul ada siapa gerangan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama bereku Joni si Hombing rupanya.
0: Udah curiga, aku udah mau kepanggil dari kayak suara anak tulang, aku pikir aku rupanya pas, mengaku dia.
2: ya, Mang.
0: Aguh, Dang lebih diameter.
2: Gombalnya besar banget ya. Udah siaran gak dapat sama kami.
0: Menggombal pula lagi.
2: Iya. Aduh.
0: Jadi sekarang mendengarkan melalui apa nih Nentulang?
2: Ya, kita coba-coba untuk bergabung.
0: Oke, siap. Tapi sebelumnya, ini menjadi syarat dari sebuah acara. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ya, ini dengan Opo Roma Borusaraji di Sipahutar.
0: Siap. Nak pemabina otak ikon disukun dawa idun aturan.
2: Ikon idu peraturan nanim.
0: Oh lah. Silakan Opo Roma.
2: Laguku apa ya? Di Bormin. Inilah kalau orang Batak yang penyiarnya.
0: Neng ibu tuh sudah berbahasa Batak, dengar?
2: Ya, berbahasa Indonesia lah, di malam yang dingin.
0: Di malam yang dingin?
2: Ya, kalau nggak salah banyak itu penyanyinya bereku.
0: Kayak mana?
2: Yona ada, Mirky Guslowa, dan tas dari siapa lah berebuat.
0: Siap kalau begitu.
2: Oke lah, salam-salamnya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya buat semua pendengar kita dimanapun berada lah yang sudah gabung tadi subuh karena aku nggak bisa mendengarkannya.
0: Banyak.
2: Kasihan diri kami yang ditaput.
0: Iya, nanti kita sampaikan ke orang teknik.
2: Iya, udah aku bilang sama ukurannya buruk tambah tapi nggak datang-datang kunjung tiba apanya.
0: Lampu hijaunya ya?
2: Perbaikannya, iya. Hanya masih lampu merah. Nah, oke lah.
0: Oke dah.
2: Adanya laguku itu?
0: Ada.
2: Oke lah buat dirimu di sana tetap semangat ya.
0: Terima kasih Nentulang.
2: Selamat bertugas lah sampai tuntas. Hati-hati lah mau pulang.
0: Terima kasih Nentulangku.
2: Kopinya sudah ada di Mesir?
0: Hijab udah pe.
2: Hijab udah pe.
0: Iya.
2: Di meja siaranmu.
0: Dang boi.
2: Aku di ETW ke kami nama Nusya. Alah, sampai jam sabolas kan?
0: Sampai jam sabolas.
2: Oke,
0: Mak.
2: Oke, di Pai Mama lagu. Nah, Edi tunggu lagunya. Nanti orang kawan-kawan yang lain enggak mengerti.
0: Siap, Nentulang.
2: Oke, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Wah, terima kasih kembali. Kembali kasih untuk Nentulang. Opung Roma. Baik, di belakang Opung Roma ada siapa gerangan? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Joni.
0: Malam kembali dengan siapa di mana Adinda?
3: Dengan Bunda Kenji Bang Joni.
0: Bunda Kenji kenapa segar banget suaranya malam ini Bunda?
3: Oh karena malam Jumat kali itu Bang Joni ya.
0: Oh gitu ya. Oke dah. Bunda Kenji di mana Bunda Kenji?
3: Di Sibolgani.
0: Silakan Bunda Kenji.
3: Request lagu apa ya? Nothing gonna change smile for you aja dah.
0: Nothing
3: gonna change smile for you.
0: Oke. Okay.
3: Iya buat semuanya aja Bang Joni Matt tugas. Malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu malam kembali. Oke. Okay. Ada George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Nanti kita akan hadirkan untuk siapa lagi kalau bukan, nah ini dia yang baru turun ya. Oke, kita pilih lagunya. Tapi kita sapa dulu untuk pendengar kita yang malam hari ini sedang berjuang untuk bergabung, berjuang ya. Meskipun waktu tinggal beberapa menit lagi, tapi kita yakin Anda pasti bisa. Dan kembali sesuai dengan amal dan perbuatan. Bagi yang gak bisa bergabung, dipertanyakan amal dan perbuatan. Direnungkan itu ya, bagi yang gak bisa bergabung. Karena yang bisa bergabung ini tergantung amal dan perbuatan. Jadi kalau gak bisa bergabung, agak dipertanyakan ini amal dan perbuatannya. Aduh, baik. Ada beberapa lagu yang kita akan hadirkan. Yang pertama nanti ada I Sugianto, Nasibmu Nasibku. Kemudian Diana Nasution dan Melky Goeslaw, Malam Yang Dingin. Juga ada George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Hadir untuk Anda, selamat malam dan selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu kami cukupkan sampai di sini. Dan sebagai lagu terakhir, salah pamungkas kita malam hari ini, kami bingkis yang terbaik untuk Anda dengan lagu pilihan kita untuk malam hari ini. Khusus untuk Anda yang belum sempat bergabung, lagu ini kami bingkis untuk Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda saat ini, Anda yang mendengarkan RRI atau Anda yang biasa bergabung di acara Ruang Rindu, namun malam hari ini terkendala untuk bergabung dikarenakan mungkin durasi waktu yang terbatas, maka lagu ini terbingkis untuk Anda. Dan lagu ini kami bingkis juga untuk pendengar kita yang ada di daerah Sibuluan. Salam pamungkas kita malam hari ini di Ruang Rindu kami pilih untuk Anda. Dan untuk Anda yang mendengarkan lagu ini, siapapun Anda, dimanapun Anda, lagu ini untuk Anda.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru mencerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajar. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong

0: individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas.

0: kuasa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri. menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir do lama tenaga
1: terminum tahun-tahun. RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini. Kami 11 Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Joni Sihombing beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: hari kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
2: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: yang
1: Indonesia.
2: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi pagi TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api dari Istana Kepresidenan.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ismail Marzuki kembali menyapa Anda di Sibolga pagi ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif di edisi Jumat 12 Juni 2026. Pendengar, kami akan juga hadirkan buat Anda lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan buat Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, azan subuh telah berkumandang di formasi pukul 4 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Kami awali program pertama Mutiara Pagi Islam dengan lagu-lagu religi dan nantinya ada Mutiara Pagi Berjalingan Korwil 15, Korwil 16. Pendengar, selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak?
2: Yuk.
1: Domikado. Awas.

0: menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, berkahan Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, di informasi pukul 5 lewat 31 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda Mutiara Pagi, Korwil Berjaringan Nusantara 15 dan 16, dan tema di pagi hari ini Esensi Hijrah dan Perubahan Nyata. Dan kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, "fahuwa khasirun," itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun," siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun," siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain, atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku adu mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, insyaAllah.
0: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
0: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz. Yeah. Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Yeah. Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Yeah.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz? Hmm. Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya, terima kasih Bapak, siapa tadi?
0: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
0: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nantuku, Kota Solo. Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tema tadi
0: dah? Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya? Ada orang dia Islam, tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan akhirat kita nanti itu. Iya. Kita menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, kita selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
0: Insyaallah, Jodivo.
3: Udah, kenapa udah lama nih Bukit Tinggi ini? Ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih dah.
0: Mohon maaf nih Uncu Divo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insya Allah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Uncu Divo.
3: Ya udah ya, baik Uncu Divo. Udah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih
0: Uncu Divo
1: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz.
1: Amin. Ya, betul.
0: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini, sama-sama. Pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RR Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya 1 unit rumah semi permanen di Desa Pahime 1 Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah ludes dilalap api yang diduga dipicu korsleting listrik saat pemilik rumah sedang berada di sawah. Sebuah minibus hangus terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Jalan Lintas Medan Padang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Jumat 12 Juni 2006 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Satu unit rumah semi permanen di Desa Pahime 1 Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah ludes dilalap api yang diduga dipicu korsleting listrik saat pemilik rumah sedang berada di sawah. Berikut laporan James Franciscus.
4: Musibah kebakaran terjadi di rumah semi permanen milik Andrianus Prawiro Aritonang, 33 tahun, di Dusun 4, Desa Pahime 1, Kecamatan Sorkam Barat, hangus terbakar pada Rabu pagi 10 Juni 2006 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimbo mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rumah sedang dalam keadaan kosong. Namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
5: Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bersama istrinya sedang bekerja di sawah. Sementara anak-anak mereka berada di sekolah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, personil Polsek Sorkam segera berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran Kecamatan Sorkam Barat dan menuju lokasi kejadian bersama warga setempat. Petugas berjibaku memadamkan api sehingga kondisi aman dan terkendali. Karena bangunan berukuran sekitar 5 kali 5 meter tersebut, sebagian besar terbuat dari kayu. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Kebakaran juga merembet dan menghanguskan 2 unit sepeda motor milik tetangga korban, Rosmaida Hutagalung, yakni Honda Vario dan Yamaha Jupiter, yang terparkir di samping teras rumah.
4: Tim Inavis Satreskrim Polres Tapanuli Tengah yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah barang bukti berupa kabel listrik terbakar, kayu broti, dan potongan seng. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti, kebakaran diduga kuat disebabkan korsleting listrik. Korban juga mengaku stop kontak di ruang tengah rumah sempat mengalami gangguan arus pendek sekitar 2 minggu sebelum kejadian. James melaporkan.
1: Sebuah minibus hangus terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Jalan Lintas Medan Padang, Kecamatan Lembah Sorik, Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Rizky menurunkan laporannya.
6: Sebuah minibus hangus terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Lintas Medan Padang, Kecamatan Lembah Sorik, Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Insiden ini diduga kuat terjadi lantaran pengemudi tidak mematikan mesin kendaraannya saat pengisian bahan bakar berlangsung. Di lokasi terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh badan minibus. Asap hitam pekat pun terlihat membumbung tinggi ke udara, memicu kepanikan warga dan pengendara lain yang berada di sekitar area SPBU. Menurut keterangan Saparudin, salah satu petugas SPBU yang berada di lokasi, peristiwa kebakaran ini bermula ketika minibus tersebut sedang mengisi BBM jenis Pertalite.
7: Apinya itu gimana?
8: Kecil apinya, Pak.
7: Kecil apinya terus?
8: Terus.
7: Nyala. Bagaimana upaya kalian menyelamatkan pompa bensin itu? itu Pak, mobilnya didorong Pak.
9: Didorong?
7: Iya,
9: mobilnya sampai keluar.
7: Sampai rampung.
9: Tapi sempat panik nggak?
7: Panik, Pak.
9: Panik ya, karena muncul api tiba-tiba ya.
6: Melihat kobaran api yang muncul secara mendadak, petugas SPBU dan warga sekitar langsung mengambil tindakan cepat. Mereka bergotong royong mendorong minibus yang mulai terbakar tersebut keluar dari area dalam SPBU. Langkah darurat ini sengaja dilakukan guna mengantisipasi agar api tidak merembet ke dispenser pengisian BBM yang dapat memicu ledakan lebih besar. Tidak lama setelah mobil dievakuasi ke tepi jalan, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung bergerak cepat menyemprotkan air ke titik api hingga akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pengerjaan proyek revitalisasi di SMP Negeri 2 Pandan Nauli terkesan mangkrak sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan saat kegiatan belajar mengajar. Selengkapnya dilaporkan Muhdan Jega.
10: Pengerjaan proyek revitalisasi di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Tapoltinga Tapteng, terkesan mangkrak. Dikerjakan sejak April 2026, proyek disebut-sebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, sampai Juni ini belum juga selesai. Akibat mangkraknya pengerjaan proyek revitalisasi sekolah ini membuat para guru, orang tua, dan siswa di SMP Negeri 2 Pandan Nauli resah dan tidak nyaman melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selain ruangan kelas belum bisa digunakan, tumpukan material bangunan hasil bongkaran proses rehab maupun bahan material yang hendak digunakan juga sangat mengganggu aktivitas para guru dan siswa. Adapun proyek revitalisasi sekolah yang mangkrak di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, yaitu rehab 6 unit ruangan kelas dan 1 unit bangunan baru untuk ruang laboratorium IPA. Selain itu, papan proyek revitalisasi sejak awal pengerjaan juga tidak pernah terpajang di lokasi pekerjaan. Sementara rekanan proyek dikabarkan menghindar dari komunikasi kepala sekolah. Keresahan itu setidaknya dirasakan Glory, siswi SMP Negeri 2 Pandan Nauli ditemui RRI mengaku kecewa lambatnya pengerjaan proyek itu. Jika kondisi itu dibiarkan, maka sangat berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa juga guru saat beraktivitas. Oleh sebab itu, Glory berharap proyek di sekolah mereka segera dikebut pengerjaannya.
11: Di sini Bapak, sebagian ruangan sudah ada yang diperbaiki, tetapi masih tergolong dengan jangkauan lambat Pak. Jadi kami memohon kepada Bapak dan juga jajarannya agar menindaklanjuti dengan cepat sekolah kami.
10: Pengakuan yang sama juga disampaikan Cantika Sinaga, masih siswi di SMP Negeri 2 Pandan Nauli. Cantika membeberkan kondisi bangunan sekolah yang rusak parah dihantam bencana alam. Diakui Cantika, bangunan rusak akibat bencana sedang diperbaiki oleh rekanan. Namun hingga kini belum selesai, bahkan dibiarkan sekitar 2 minggu tanpa ada lagi pengerjaan. Cantika berharap proses belajar mengajar berjalan nyaman dan aman setelah proyek revitalisasi sekolah tuntas dilaksanakan.
12: Memang Pak, di sini sudah melaksanakan perbaikan. Namun di akhir-akhir ini, tepatnya kurang lebih 2 minggu, sudah tidak ada lagi melaksanakan perbaikan Pak. Perbaikan tersebut telah berhenti. Kami berharap kepada jajaran Bapak Presiden Subianto untuk dapat meninjau langsung kepada sekolah kami, supaya kami dapat langsung melaksanakan proses kegiatan pelajaran mengajar di tahun yang akan mendatang.
10: Kepala SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menyebut ada 6 ruang kelas dan 1 lab IPA yang dikerjakan. Namun pengerjaan proyek revitalisasi sekolah progresnya terkesan lambat, sekaligus ia berharap pengerjaan proyek tersebut dapat tuntas dan digunakan pada tahun ajaran baru di pertengahan Juli mendatang.
13: Dampaknya luar biasa Pak, prestasi kita merosot, sedikit merosot. Karena target kami 2025 itu anak-anak yang masuk keunggulan, SMA-SMA unggulan berbiasa itu meningkat. Ternyata ada tapi merosot Pak, karena KBM yang terganggu oleh ruangan yang rusak. Kemudian prestasi-prestasi yang lain juga mengalami kemerosotan, termasuk pembinaan ke anak, eskul semuanya mengalami kendala. Kami berharap Pak, pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodam, yang dianggarkan oleh Pak Prabowo, untuk segera diselesaikan. Kami mohon pemborongnya secepatnya untuk segera menyelesaikan sehingga tidak merugikan kami, tidak merugikan anak-anak kami, tidak merugikan siswa-siswa kami. sehingga mereka bisa cepat belajar secara normal, kembali meraih prestasi untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih, Pak.
10: Hingga berita ini diterbitkan, rekanan proyek belum dapat ditemui untuk mengklarifikasi mangkraknya proyek revitalisasi sekolah di SMP Negeri 2 Pandan Nauli tersebut. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina dan stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara. Laporan disampaikan Deni Sian.
14: Di tengah harga BBM non-subsidi yang kini naik, pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, serta stakeholder terkait diminta untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dan juga di wilayah Sumatera Utara. Langkah ini diusulkan guna mencegah berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti jenis solar bersubsidi dan Pertalite yang hingga kini masih kerap terjadi di lapangan. Sudi Arianto, pengemudi truk angkutan kebutuhan pokok saat ditemui RRI di SPBU Kebun Jambu Sibolga mengatakan kehadiran aparat di SPBU sangat diharapkan untuk memperkuat pengawasan langsung di lapangan dan menekan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi mengingat selama ini masih terjadi penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. Ia menyebut dengan naiknya harga BBM non-subsidi akan memperlebar ruang terjadinya pengemplangan terhadap BBM bersubsidi seperti jenis solar. Sebab selama ini kata Sudi pengemplangan itu masih terus terjadi dengan berbagai modus seperti membeli BBM bersubsidi yang kemudian dijual dengan harga industri untuk menangguk keuntungan.
15: Dengan seperti ini kan malah membuka masyarakat kerja. Kadang banyak tinggi-tinggi Pak sekarang, tinggi-tinggi ilegal tuh. Nggak tahu kemana bongkar tuh. Bukan tinggi industri, tapi dibawa ke industri. Nah, ini lapak tadi lapangan kenal, tidak pernah ada pengawasan, semuanya bisa dimain pakai uang.
14: Ia meyakini dengan penguatan pengawasan melalui kolaborasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum Pertamina

0: tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini kata Gunawan masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu kata Gunawan telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
1: Ya, enggak memberikan solusi. Ya nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau oh ya udah Bang, minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boyan.
2: Diamankan ya.
1: Diamankan dengan materi atau
2: yang lain
1: gitu kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Oh, bisa kok diamankan.
0: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
1: Dan kita tentang selalu sosialisasikan dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manduamas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
0: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
3: Bantuan stimulan tahap pertama sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana alam yang sedang dalam proses pendataan, verifikasi hingga validasi data penerima. Berikut dilaporkan Mohdan Jega.
4: Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng menyebut bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana alam masih dalam proses pendataan, verifikasi, hingga validasi data penerima. Jenis bantuan stimulan dimaksud yaitu jaminan hidup atau jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang pada Kamis 11 Juni 2026 mengatakan dalam proses pendataan penerima bantuan stimulan juga dibantu oleh tim Pemkab Tapteng untuk memastikan pengajuan data real tersampaikan kepada Kementerian Sosial Kemensos sehingga masyarakat terdampak bencana benar-benar mendapatkan haknya.
5: Ini perlu kami sampaikan ada sebanyak untuk tahap 1 ada sebanyak 7.062 KK yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk realisasi ada sekitar 28.279 jiwa yang sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk tahap berikutnya yaitu tahap 2, Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial sudah menyampaikan sebanyak 14.792 KK atau sebanyak 59.838 jiwa, di mana proses pengajuan ini sudah sampai di Kementerian Sosial. Namun dalam hal ini Kementerian Sosial juga melakukan tahapan ataupun proses di dalam pencairan. Berdasarkan koordinasi yang sudah kita lakukan kepada Kementerian Sosial, bahwa proses ini Kementerian Sosial sedang melakukan penambahan anggaran atau meminta penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan yang nantinya proses itu yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membayarkan stimulan yang akan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
4: Mariati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan, kelurahan desa, serta perangkat pemerintah lainnya untuk

0: untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Sejumlah warga pengguna Pertamax di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengaku akan kembali memilih Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Berikut laporan Deni Sian.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai mempengaruhi pilihan masyarakat saat mengisi bahan bakar kendaraan. Sejumlah warga pengguna Pertamax di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengaku akan kembali memilih Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Baharudin, pengendara yang selama ini memakai BBM jenis Pertamax, mengaku rela menunggu antrian untuk mendapatkan Pertalite. Ia mengatakan tingginya harga Pertamax tidak lagi terjangkau kantong pekerja seperti dirinya dan memutuskan untuk beralih kembali ke BBM jenis Pertalite. Namun Baharudin juga mengaku hingga kini masih banyak mobil mewah yang memakai Pertalite, dan hal itu, kata Baharudin, akibat kurangnya pengawasan.
3: Gimana udah naik? Susah. Kalau bagi pekerja itu susah, Pak. Susah. Kalau pertama naik, semua kan mempengaruhi. Bahan baku udah pasti naik. Kalau kata saya, mobil-mobil mewah banyak yang pakai Pertalite juga. Pengawasannya kurang bagus.
2: Meski harus rela mengantri, kata Baharudin, hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan baginya dibanding dengan menggunakan Pertamax yang harganya kini melambung hingga semakin memperbesar jumlah pengeluaran harian. Deni Sihaan melaporkan.
1: Pengoptimalan sumber daya laut di Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah. Joy Siotang melaporkan.
4: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng, saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal, kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
5: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
4: Selanjutnya, Fernandes meyakini jika potensi laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
1: Praktik dugaan pungutan liar atau pungli membayangi penyaluran bantuan pangan dari Bulog di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rizky menurunkan laporannya.
6: Praktik dugaan pungutan liar atau pungli membayangi penyaluran bantuan pangan dari Bulog di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pihak kelurahan diduga memanfaatkan momen ini dengan menjual surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan atau STTS PBB yang diduga bodong kepada warga penerima manfaat. Sejumlah warga Kelurahan Sarudik mengaku sempat kesulitan saat hendak mengambil bantuan pangan yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga tersebut. Pasalnya mereka mendadak diwajibkan menunjukkan bukti pelunasan STTS PBB oleh pihak kelurahan. Padahal berdasarkan kupon barcode yang dibagikan sebelumnya, persyaratan resmi untuk mengambil bantuan tersebut hanyalah membawa berkas berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Namun sesampainya di kantor lurah, aturan tersebut berubah dan warga dipaksa menunjukkan bukti pelunasan PBB sebagai syarat tambahan berkas. Mirisnya, situasi tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak Kelurahan Sarudik untuk meraup keuntungan. Warga yang tidak memiliki bukti pelunasan ditawari lembar STTS PBB yang diduga bodong dengan tarif Rp10.000 per lembar. Aksi sepihak ini pun memicu protes dan dugaan kuat dari masyarakat bahwa pihak kelurahan sengaja melakukan pungli dengan memanfaatkan momentum penyaluran bantuan pangan.
7: Kesulitannya dengan ini, kami disuruh membawa balkotnya aja sama kakak. Terus sampai datang berasnya kami mau kami ambil, disuruh lagi beli apa?
8: PBB.
7: Bawa PBB. Kami nggak punya PBB, tapi diadakan orang itu PBB-nya.
8: Oh ada, Lura menyediakan PBB itu?
7: Iya, menyediakan PBB-nya dibayar dengan 10.000.
8: Dibayar 10.000. Jadi berarti mau ngambil bantuan ini, Bu, harus bayar 10.000 dengan membeli PBB?
7: Iya.
8: Ini bantuan ini jadi bentuk pungli atau bagaimana perasaannya?
7: Pungli.
8: Pungutan liar ya, yang 10.000 itu?
7: Iya. Pungutan liar. Gitu kayaknya. Karena kan kita nggak punya PBB. Kita kan ngontrak.
8: Ngontrak, ya.
6: Sementara itu, Kepala Lingkungan 4 Sarudik, Siti Khalija, membenarkan adanya mekanisme penyaluran yang berlangsung di kantor kelurahan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, total warga penerima bantuan pangan di wilayah Kelurahan Sarudik mencapai 601 orang. Di sisi lain, saat tim media mencoba meminta klarifikasi terkait keluhan warga dan dugaan pungli STTS PBB Bodong ini, Lurah Sarudik Rimsan Sitompul menolak untuk memberikan keterangan ataupun berkomentar kepada pihak awak media. Rizky Ramadan melaporkan.
1: BPBD Tapanuli Tengah menyebutkan hasil review tahap pertama dan kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis, jumlah penerima bantuan yang ditetapkan sebanyak 2.000 lebih kepada keluarga, sementara bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua juga sudah diajukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jega.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tawal Tengah (TAPTENG) mengakui proses pendataan rumah rusak akibat bencana alam masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati TAPTENG. PLH Kepala Pelaksana BPBD TAPTENG Ardian Saharahap menjelaskan, sesuai dengan hasil review tahap pertama, tercatat rumah rusak ringan berkisar 1.098 unit, rusak sedang 493 unit, dan rusak berat 641 unit. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian rumah rusak ringan berkisar 1.058 unit, rusak sedang 459 unit, dan rusak berat 585 unit.
9: Kami informasikan bahwasanya untuk tahap pertama itu telah keluar hasil review BNPB untuk masyarakat kita itu sebanyak 2.232, di mana rusak ringan sebanyak 1.098, rusak sedang 493, rusak berat 641. Oleh kami tim BPBD, kami melakukan verifikasi validasi bahwasanya untuk yang akan dibiayai untuk penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang itu adalah sebanyak 2.102 dengan rincian rusak ringan 1.058, rusak sedang 459, rusak berat 585.
0: Ardiansyah juga menjelaskan, hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima dari Bank BRI. Namun, kata Ardiansyah, pencairan tersebut baru terlaksana di 3 kecamatan karena keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
9: Kami berharap nanti kepada Bapak Ibu masyarakat supaya tetap bersabar, karena ini tetap berproses. Untuk kecamatan lain juga kami harapkan Bapak Ibu Camat, Kepala Desa Lurah, dan Kepala Lingkungan juga turut aktif untuk membantu kami dalam hal proses verifikasi validasi tim teknis yang turun ke lapangan. Kemudian kami informasikan juga tahap kedua Bapak Ibu masyarakat kami sudah kita usulkan sebanyak 13.296. Dengan rincian rusak ringan itu 11.534, rusak sedang 778, rusak berat 984. Ini sedang berproses.
0: Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
1: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi kunci utama untuk mengurangi permasalahan sampah dan menciptakan lingkungan yang sehat serta nyaman. Laporan disampaikan James Franciscus.
10: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
11: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang ya dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakatnya harus itu selalu diingatkan lagi untuk continue ya yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
10: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar Polsatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, di Sibolga pagi ini kami hadirkan buat Anda informasi ini terkait dengan dukungan tambahan anggaran Kementerian UMKM. Pendengar, Kementerian UMKM dapat mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jadi jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari 459,13 miliar menjadi sekitar 1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran ini, pendengar, diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM sekaligus untuk mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.